Kulapahari, peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Kalimantan Tengah menjadi momen krusial untuk mempertegas komitmen daerah dalam melindungi hak-hak anak. Mengusung semangat anak terlindungi Indonesia Emas menanti, sinergi lintas sektor terus dipacu demi memutus rantai kerentanan generasi muda di bumi Tambun Bungai. Sepanjang tahun 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memfokuskan perhatian pada penanganan isu-isu mendesak. Mulai dari penurunan prevalensi stunting, pengentasan perkawinan usia anak, hingga pencegahan kekerasan berbasis gender digital. Langkah konkret ini diwujudkan melalui penguatan kolaborasi antara Dinas P3A PPKB, Dewan Adat Dayak, serta instansi pendidikan dan keagamaan guna memperketat edukasi di tingkat akar rumput. Demikian Berita Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat Suara Budaya Nusantara.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca pada Selasa 21 Juli 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Iya, selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, kula pahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya cerah di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi kulapa hari, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas kulapa hari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Lian. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya, atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.
3: Nah, sekarang sudah jelas kan? Jadi, mari kita rayakan kedua momen bersejarah ini dengan penuh kebanggaan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
3: Begitu.
4: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala,
1: panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Keempat, suara budaya Nusantara.

Kelapa Hari, Bupati Barito Utara Salahuddin beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan masyarakat umum mengikuti kegiatan Goes Bersama dan Car Free Day di kawasan Bundaran Buah, Muara Tewe. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai upaya mendorong pembudayaan gaya hidup sehat dan optimalisasi ruang publik yang bebas dari emisi kendaraan bermotor. Kegiatan berlangsung semarak karena selain senam kesegaran jasmani bersama, juga panggung hiburan rakyat serta pengundian hadiah atau door prize yang didukung oleh Bank Kelteng Cabang Muara Tewe. Demikian berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Saya Sukadi Gau, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Semoga kota ini menjadi lebih bermartabat dan lebih maju ke depannya. Palangkaraya keren.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Hai hai, Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari. Sekarang kita berada di Pesona Nusantara. Dan kali ini Cecilia akan membawa kamu berbicara tentang upacara tiwah masyarakat Dayak Ngaju. Nah Kulapa Hari, ternyata ada satu prosesi yang memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu ritual Kangkahem. Nah ritual ini merupakan bagian penting nih dalam rangkaian tiwah yang bermakna sebagai proses penyucian diri secara spiritual. Proses ini dilakukan untuk memohon perlindungan kepada Ranying Hatala Langit agar seluruh pelaksanaan tiwah dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan penuh berkah. Menariknya lagi, ritual ini biasanya dilakukan di sumber air alami seperti sungai, anak sungai, atau mata air. Nah, bagi masyarakat Dayak Ngaju, air bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga melambangkan kesucian, keseimbangan, dan harapan yang akan kehidupan yang lebih baik. Inilah salah satu kearifan lokal Kalimantan Tengah yang mengajarkan bahwa manusia dan alam memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan, supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

0: dua kali, tiga kali, atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip
1: sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Kalau kamu kira jambu mente itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mente itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mente yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mente. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mente nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mente yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mente terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mente, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mente, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran.
1: Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga.
0: Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.
1: Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah.
0: Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
2: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan?
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga, kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah, untuk Indonesia yang lebih damai.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Keong adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

Yakul Bahari, pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Sekretariat Daerah menggelar rapat evaluasi capaian dan pelaporan standar pelayanan minimal atau SPM triwulan 2 tahun 2026 pada Senin 20 Juli 2026. Rapat yang dibuka dengan sesi entry meeting pelaporan ESPM ini dihadiri oleh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Dinas Kesehatan Kapuas mengirimkan perwakilannya, yakni Sekretaris Dinas Dr. Jumatil Pajar, Ketua Tim Kesehatan Keluarga Mae Hugo, serta tim pengampu SPM dari bidang perencanaan. Demikian berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atawa hung kueh BW. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya selamat hanjai bumi nama makul apa hari samandia ya sunatina dengan aku Cecilia Hong program Warung Hore anda Selasa 21 Juli 2002 Jahawen. Dan kula pahari anda itu tema itu tentang pelecehan seksual bukan hal sepele karena membangun kesadaran bersama. Oke, kula pahari bersama Melka. Anda tuh, Melka narik kabar, Melka.
1: Halapi kak, seperti biasa.
0: Ya, halapi seperti biasa lah. Amun mood mando tuh kenapa? Biasa ika?
1: Biasa ika, kilo bahut nih. Cerahi mood kok.
0: Beda dia ika gong itu.
1: Jujur beda sih kajanya
0: kok. Oh beda kau hen. Karena aku nengok varian baru aku mengat aku udah beda lah.
1: Gawi ku manjite mau kajite. Menu baru lah kalah.
0: Aragin Gen Z lah. Perlu pembaharuan terus.
1: Bujur.
0: Oke Mel kita kan ada tuh ngobrol-ngobrol soal pelecehan. Nah menurut Melka sendiri, amun pelecehan teh kenampi sih? Menurut

0: tidak cuma luka fisik loh kak, tapi iya karena mental juga ya, kilau iya jadi mikir, kurang percaya diri, mesti iya trauma kak. Hai si dampak kate.
1: Mereka puji dia sih karena kilau catcalling, kata-kata puji dia.
0: Puji sih TK.
1: Puji
0: kilau lo misal. Kew cewek.
1: Buatnya narek kok mindai.
0: Ditet walaupun ya kute lo kalau jadi aku teh cuma pecapat nara
1: nanjung lah.
0: Pecapat nanjung kui. Padahal kute iya TK tapi
1: kita merasa dia nyaman.
0: Iya, jak nyaman. Jadi amun arek ulah tuwe teh aku teh jadi kilau. Ih, mikir aku nahalau ya teh. Iya teh lewat jalan beken nih.
1: Pasti ya, trauma isu lo jadinya. Oke. Jadi teh pasti kau kelas pire tapi ngalaman.
0: Masih aku sakula sih jite kak, jadi beberapa nyelu aja lalu.
1: Oh jadi ikau rancak atau sindek kali jite?
0: Jarang sih kak sindek kali, amun aku nanjung kabuatku. Event aku tepang kak, amun itah kabuat, amun itah cuma badue tapi event baare bahanyi event, tapi amun itah sama-sama are aku teh jabahnya Ewen.
1: Awi mungkin kayaknya Awi terberombongan kayak lah. Jadi Ewen kayak kilau mikeh, tapi menikah kebuat kan kilau itah jemikeh jadinya.
0: Iya,
1: mungkin bujur. Menurut Ewen teh kilau candaan. Tapi menurut itah teh kilau dia nyaman.
0: Iya.
1: Nah, menurut Melka, Bu Hensi, Ewen teh pasti berbalut dengan candaan.
0: Gawi Ewen jaman kamera kak, mesti kayaknya. Menurut Ewen teh biasa itena pun candaan Ewen nih kutip puna. Gawi ulu teh kak setiap masing-masing kawal teh kak pasti ege candaan nanti jadi beke-beken kutip.
1: Iya bujur. Nah pelecehan seksual sendiri kan tega jibawi tega jihatue. Nah menurut Melka pun pandangan j pelecehan seksual kan hatue. Kan wajah tuh kan dia mandang gender loh. Jihad tuh kan tahu karena pelecehan seksual. Tapi Ewen dia sadar sih, are. Padahal hatu teh rancak dia.
0: Iya bujur kak. Tapi Ewen teh rancak teh melai sosmed aku gitu.
1: Iya kak.
0: Iya kilo Ewen lo. Pasti kamu jadi lo teh biti ya. Bahalap ku teh terus komen jebawi teh. Elai komen teh. Beke-beke nih ku teh. Jadi mungkin Ewen teh malah merasa bangga atau narai enggak tawa kiati tapi menurutku jite teh pelecehan seksual ku teh.
1: Oh, iya berbau mesum kan. Ternyata bau hitau kial.
0: Bocor kak, bocor.
1: Berarti are media-media sosial teh ku teh lah.
0: Tapi akan are jahat we si giteng ku kak. Amun je secara langsung tuh jarang japuji.
1: Iya bocor.
0: Japuji sih aku tore.
1: Amun berita kan arek ya, apalagi anak kuluhat.
0: Iya kak, bujur.
1: Misalkan karena pelecehan seksual bawi maupun hatu sama i dan anak kurik.
0: Iya.
1: Nah menurut Melka, amun berita tentang JT itu kenapa?
0: Bingung sih kak berita kute. Tapi bahalap sih, amun Ewen kilau jadi pembelajaran kan kita. Asal je berita kilau teteh harusnya korban teteh. Nara raja kana
1: blur.
0: Iya di blur tapi pelaku teh lah kana blur. Aneh mun pelaku aja kana blur.
1: Ya sih jete jadi pro kontra lah. Arek kan lu berpendapat bahwa masa korban dia kana blur tapi
0: iyo.
1: Pelaku kana blur.
0: Iya harusnya kebalik lo kalau.
1: Iya mangat kana sanksi sosial sih.
0: Iya bujur.
1: Jadi ulus teh kilau wanti-wanti oh was-was ternyata jitu ulu ha misalkan ya jadi blua kan.
0: Iya bujur. Nah, bujur. Oh ya mun ya jadi blua teh jam memastikan kalau iya teh tobat lo kak jadi
1: tega jinda je tau berbuat kia
0: iyo ngulang jinda ya te
1: makanya nah kadang kan tega komentar tentang body shaming nah puji dia sih kau karena body shaming
0: deh puji sih kak
1: si rancak lah
0: iyo rancak sih.
1: Biasa tuh barai weh kawalan kah atau
0: kawalan sih kak tapi gawi amun kawalan tuh kep lah kak misalnya weh, oh tawang ku ye teh bercanda aku teh tapi tetap ite ge isu terasa PHT ke teh
1: iya bujur biasa kan body shaming tuh termasuk pelecehan dia sih.
0: Body shaming teh jeki lau kenampi tuh kak kenampi kutak mandar
1: termasuk pelecehan dia kalau iya jite kan menampak ita PHAT. Kalau penghinaan dia sih?
0: Iya sih, menghina sih TK sesuatu je kilo. Membanding-bandingkan kalau body shaming. Kilo itu re body ye TK. Menang kahai.
1: Iya, pun aku kore ka.

0: Ibu jur PHT si Hining di TK. Iya.
1: Aku sih puji sih, ya, kan aku mata kuliah kan bilem tutup ya. Jadi kan lu, gue nih ke bilem di sama dia kena urus padahal jadi bandu, jadi narek, arekin anak kurik.
0: Iya.
1: Pasti papa, pasti bebile emang banget.
0: Iya, masih aja ya tawa narai-narai roka, tawa bangangi.
1: Iya, dan di TK kan aku metu SMP SMA dia menampilkan penampilan lah, awi kan sekolah, jemuran. Dia kayak waktu kan. Nah, mun Ika huran kerampi.
0: Aku huran teh amun metu SMP SD teh jaku peduli tiap pang kak penampilan teh aku fokus sekolah
1: iya.
0: Tapi pas aku SMK lo supa kakawalan teh jadi berpengaruh ku TK jadi umbak kia aja cuma fokus sekolah tapi fokus kia dengan penampilan
1: tegen secure lah
0: iya wujur
1: itu kan secure kayak lah. Nah, media sosial kan kan wayah tuh lagi ramai. Nah, menurut Melka pelecehan teh terjadi are dia sih melalui media sosial.
0: Are kak. Apalagi amun itah posting lo ji. Ji baju itah teh seksi. Bahkan jahat we pun ji jah apa baju ku teh. Cuman apa ji pendai. Komen teh langsung ja anu ijasa nunuh ku teh.
1: Yeah.
0: Walaupun ewen niata bercanda, bahkan ege jadi sadar kalau di teteh pelecehan seksual.
1: Iya, padahal bawi lah.
0: Iya, bawi. Sama ya emang kayak
1: teh. Iya, kayaknya dia memandang gender deh.
0: Dia memandang gender.
1: Oke, langkah sederhana bara Melka tuh, mangat pencegahan bara pelecehan.
0: Langkah sederhana lah kaja pertama kesadaran diri arep masing-masing mikir kayak kenapa amun aku aja jadi korban aku teh. Mas teh kia edukasi kia penting jite sosialisasi ka mas teh sosialisasi atau edukasi aja penting teh melalui sosial media penting mas teh narahindai lah gitu ya sih kak menurutku.
1: Kan are ulu je karena korban pelecehan seksual tapi dia berani speak up. Nah, awi mikir pertama kan are mikir karena bully.
0: Iya karena dibully dihakimi lo kalau.
1: Iya. Padahal ewen kan handak karena hiningi.
0: Iya butuh dukungan kamu je karena hiningi lah.
1: Nah menurut Melka kenapa te?
0: Menurutku lo kak enggau kak jit Eka cerita je bahalap ku teh amun kawalan nampi jijak bahalap ku teh malah iye nyebarakan je beken mending gau je beken ni uluh ka je apa atau uluh je berkepentingan ku teh ka je Eka khusus malapor amun je kawalan jijak sanono ampi teh je suka gibah ku teh mending elai malah iye malah mandir akan je beken ku teh.
1: Makanya bar IJ biti tengah.
0: Iya.
1: Buang set.
0: Buang kan dikate. Bujur.
1: Oke, oke. Dan butuh penanganan psikolog.
0: Bujur JTK.
1: Awi kan JTK kan pasti trauma kan biti. Akan itah kia. Oke. Nah, harapan bara Melka akan anak muda Palangkaraya terakhir.
0: Kan anak muda Palangkaraya ela rajin ke calling ulo. Apalagi lagi kabuat. Gabi karma TG kute mikir kau karena kam kenapa ya jadi jaga-jaga i kutak pandir perilaku tindakan gawi masih tabela masih panjang perjalanan hidup kute sih kak menurut aku
1: awi karma pasti berbalik
0: bujur ya itah tawa lo kak narai ke depan nah
1: bujur makanya Ella berbuat jahat
0: bujur.
1: Oke, terima kasih akan Melka jadi berbagi inspirasi Anda tuh semoga menjadi cerita dan wawasan akan kulapa hari lah dan bar pengalaman Melka endau semoga jadi pembelajaran akan kita uras lah. Oke, terima kasih kulapa hari sampai bertemu melai warung hore selanjutnya.
2: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Kelepahari. Tendei akan hetu.

0: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Eh Li, aku tuh sering bingung deh, katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian ibu kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

Ya, kulupa hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9 lewat 48 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kulupa hari jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan kami Karizaldi yang akan menemani kulupa hari tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Ya kula pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingun latai, salam sahujud karade malempang. Adil katalinu bacura min kasarga basengat kajubata arus. Dan iya kula pamit tentunya. Kembali lagi ya bersama saya Rizaldi yang akan menemani kula pamit pagi hari ini di ruang dengar kula pamit tentunya di RRI Perempat Palangkaraya dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, sesaat lagi sampai dengan nanti pukul 3 sore nih ya, tentunya dengan berbagai sajian informasi menarik yang ada di informasi program ya, menarik yang ada di RRI Perempat Palangkaraya. Di antaranya ya kula pamit ya, di jam sesaat lagi di jam 10 akan ada informasi dan musik pilihan yang akan menemani pagi hari kula pamit. Dan di jam 11 ya kita juga akan hadirkan teras UMKM dan kita juga persembahkan majalah udara untuk itu. Kemudian dilanjutkan di jam 12 akan ada info siang dan seperti biasa juga kula pamit di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada program bersama dengan RRI Perempat Jakarta dalam suara budaya Nusantara. Dan kita tutup kula pamit di pukul 14 akan ada program obrolan budaya. Dan ya, RRI Perempat Palangkaraya disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin nomor 1 Kota Palangkaraya. Dan di Palangkaraya sendiri ya kula pamit hari ini terpantau wah cerah ya, cerah karena musim kemarau ya seperti itu. Bahkan mungkin di beberapa wilayah saya dengar ya ada juga yang sudah mulai kebakaran hutan nih. Aduh, tentunya kula pamit juga stay safe ya, karena seperti biasa di musim kemarau biasanya akan ada kabut asap. Tentunya semoga tidak ada ya tahun ini ya, dan kalaupun ada supaya tidak berlama-lama begitu ya. Karena kula pamit kalau musim kemarau gini ya memang rawan karhut lah. Dan ya kula pamit saat lagi untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini sambil kita puterin ya lagu dari Lila dengan judul Timben Tutu.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, suara budaya Nusantara.

Ya, Kulopati Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mengkaji kemungkinan menaikkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari siaga menjadi tanggap darurat seiring dengan meningkatnya kejadian kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam Disampit menjelaskan tiga parameter yang telah terpenuhi meliputi frekuensi kejadian karhutla yang mencapai 4 hingga 5 kejadian dalam sehari, tinggi muka air tanah yang telah berada di bawah minus 60 cm, serta jumlah titik panas yang telah melebihi 5 titik. Menurutnya, meski tiga indikator tersebut telah memenuhi kriteria, pemerintah daerah belum dapat menetapkan kenaikan status karena masih menunggu data kualitas udara sebagai parameter penting dalam pengambilan keputusan. BPBD Kotim saat ini terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran atau BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperoleh data tersebut. Ia juga menambahkan kualitas udara menjadi indikator yang sangat menentukan karena berkaitan langsung dengan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu juga, BPBD bersama dengan seluruh pemangku kepentingan memilih berhati-hati sebelum mengusulkan perubahan status agar keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada data yang akurat dan sesuai dengan ketentuan. Demikian Kulopati Berita Malau pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Halo semua, saya Nova Embang, Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia atau Genpi Kalteng, mengucapkan selamat hari jadi ke-69 untuk Kota Palangkaraya. Kita tahu Kota Palangkaraya lebih dari sekedar ibu kota provinsi. Palangkaraya adalah simbol mimpi besar bangsa dan rumah bagi keberagaman yang harmonis. Di usia yang ke-69 ini, ayo kita jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi, meningkatkan inovasi, dan juga menjaga kelestarian kearifan lokal. Bersama tekad yang kuat, kita wujudkan Palangkaraya yang semakin maju, sejahtera, rukun, dan berkelanjutan menuju masa depan yang gemilang. Palangkaraya kota cantik, maju bersama untuk semua.

Budaya Huma Betang, Perempat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Ya, gue Bapak tentunya masih di RRI 4 Palangkaraya. Dan selamat pagi ya, dan juga selamat beraktivitas. Apa kabar Kulo Pari semua di hari ini ya, hari Selasa 21 Juli 2026. Tentunya semoga pagi ini menjadi awal yang penuh semangat ya Kulo Pari, dan juga penuh keberkahan bagi kita semua. Terima kasih juga telah memilih RRI 4 Palangkaraya nih ya sebagai teman setia dalam mengawali aktivitas Kulo Pari di tengah pertengahan pekan ya. Dan ya, kalau kita lihat waktu sudah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat ya Kulo Pari ya. Mungkin bagi sebagian orang pekerjaan mulai memasuki ritme yang lebih padat. Ada yang sedang menyelesaikan rapat, melayani pelanggan, mengerjakan tugas kuliah, hingga mengurus berbagai aktivitas di rumah nih ya. Dan tentunya apapun kesibukan Kulo Pari semuanya nih ya, semoga semuanya berjalan lancar. Dan ya, di tengah padatnya aktivitas Kulo Pari, jangan lupa juga untuk sesekali ya memberikan jeda bagi diri sendiri nih, menikmati secangkir teh ataupun kopi, mendengarkan musik favorit Kulo Pari di radio tentunya, atau sekedar menghirup udara segar bisa menjadi cara yang sederhana ya untuk mengembalikan semangat sebelum Kulo Pari melanjutkan pekerjaan. Dan Kulo Pari selama 1 jam ke depan kami akan terus hadir ya dengan berbagai sajian menarik, mulai dari informasi yang bermanfaat hingga musik yang siap menemani pagi Kulo Pari. Jadi Kulo Pari tetap bersama kami karena masih banyak cerita dan juga inspirasi yang akan kita bagikan bersama-sama nih ya. Mari kita jalani hari ini dengan optimis dan juga tentunya dengan semangat seperti biasa. Dan untuk melanjutkan aktivitas, sambil melanjutkan aktivitas Kulo Pari nih ya, sambil kita putarin lagu dari Cindy Pastihika dengan judul Oh Indang Apang.

0: tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya, Joya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Duh, serius amat lagi baca apa?
4: Oh, ini aku lagi baca artikel tentang bahaya narkoba.
3: Memangnya narkoba itu apa?
4: Narkoba adalah zat yang pada mulanya digunakan sebagai penenang dan obat untuk beberapa jenis penyakit.
3: Loh, terus kenapa jadi berbahaya?
4: Karena ternyata narkoba bisa disalahgunakan untuk penggunaan di luar pengobatan medis. Dan penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan kecanduan, halusinasi, bahkan kematian.
3: Wah, bahaya banget ya. Harus hati-hati nih berarti.
4: Tidak hanya sampai di situ. Menurut undang-undang tentang narkoba juga bisa dipidana loh.
3: Wah, bisa hilang masa depan.
5: Saatnya kita raih masa depan hidup tanpa narkoba.
6: Ibu Lapati masih di RRI Pro 4 Palangkaraya tentunya, dan semoga hari ini ya Ibu Lapati sampai saat ini juga aktivitas yang sedang Ibu Lapati jalani berlangsung dengan baik ya, dan juga sesuai dengan rencana yang direncanakan sebelumnya begitu. Dan kita memasuki pertengahan jam ya Ibu Lapati, biasanya berbagai pekerjaan mulai menunjukkan hasil ya. Mungkin ada tugas yang sudah selesai, ada pula yang masih membutuhkan perhatian. Dan tentunya apapun kondisinya ya Kulapa Hari, tetap nikmati setiap prosesnya. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi bagian dari pencapaian yang lebih besar tentunya di masa yang akan mendatang. Jangan lupa juga untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan juga kesehatan ya. Karena nih ya Kulapa Hari, duduk terlalu lama di depan komputer ataupun berkendara dalam waktu yang panjang atau bekerja tanpa jeda tentu memerlukan perhatian. Dan jangan lupa Kulapa Hari untuk itu ya, meluangkan beberapa menit agar meregangkan tubuh, minum air putih, dan juga agar bisa mengembalikan fokus supaya aktivitas yang kita jalani tetap nyaman ya Kulapa Hari ya. Dan kami sangat senang Kulapa Hari bisa menjadi bagian dari pagi Kulapa Hari semua. Tentunya semoga informasi dan juga musik yang kami hadirkan dapat menambah semangat serta menemani setiap langkah Kulapa Hari ya, setiap apapun yang Kulapa Hari lakukan di pagi hari ini. Dan Kulapa Hari setelah ini masih ada sajian menarik ya yang telah kami siapkan. Tetap bersama kami karena kebersamaan pagi ini masih akan kita lanjutkan. Dan untuk melanjutkan itu Kulapa Hari, kita sambil puterin lagu ya dari Nur Hayati dengan judul Baya Bawi Biasa.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Ya, kalau tadi tidak terasa sudah berada di penghujung kebersamaan pada jam ini ya, lapar ya. Dan tentunya terima kasih karena masih setia mendengarkan RRI Perempat Palangkaraya di 95,1 MHz. Dan kulapari, semoga sejak pagi hingga saat ini segala aktivitas yang kulapari kerjakan berjalan lancar ya. Jika masih ada pekerjaan yang belum selesai, jangan berkecil hati tentunya. Jalani satu demi satu dengan tenang, karena hasil terbaik biasanya lahir dari proses yang dikerjakan dengan penuh kesabaran dan juga ketelitian ya. Dan kami berharap siaran pagi ini dapat menjadi teman yang menyenangkan di sela-sela kesibukan kulapari. Tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperoleh informasi, inspirasi, dan juga semangat baru dalam menjalani hari-hari. Sesaat lagi kelawan kita akan memasuki rangkaian acara berikutnya, dan selain akan ada teras UMKM ya, dan tentunya dengan berbagai sajian yang tidak kalah menarik juga. Tetap jaga kesehatan kulapari, tetap berpikir positif, dan jangan lupa menyempatkan waktu untuk beristirahat sejenak ketika tubuh mulai terasa lelah. Terima kasih atas kebersamaan yang hangat pagi hari ini kulapari. Semoga hari ini Selasa 21 Juli 2026 di pukul 10 sampai dengan 11 tadi di dalam program informasi dan musik menjadi hari yang penuh kebersamaan, keberhasilan, dan juga kebahagiaan serta keberkahan bagi kulapari dimanapun kulapari berada. Tentunya tetap setia bersama kami kulapari di RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Palangkaraya. Dan untuk menutup program pagi hari ini kulapari, akan ada sambil diputarin lagu ya, Eva dan Yosias dengan judul Danau Mare.

0: Mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

Iya, kelapa di Komisi Penyiar Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Tengah memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Katingan melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang penguatan penyiaran, penyebar luasan informasi publik, edukasi media, dan literasi digital. Penandatanganan MOU dilakukan Ketua KPID Kalteng Sesa Mareki bersama dengan Bupati Katingan Saiful pada rangkaian peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Katingan, Senin di Kasongan, dan disaksikan oleh Wakil Gubernur Edi Pratowo, Wakil Bupati Firdaus, unsur Forkopimda, serta lainnya. Sesa juga mengatakan kerjasama tersebut tidak hanya bersifat administratif tetapi diwujudkan melalui berbagai program nyata untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam memilih dan mengkonsumsi informasi dari berbagai platform media. Menurutnya kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat edukasi publik dalam menangkal penyebarluasan hoax, meningkatkan literasi digital, serta mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pemanfaatan media penyiaran yang berkualitas. Demikian kelabar di Berita Malam pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
3: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
4: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
3: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
4: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
3: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
4: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.
1: Nah, sekarang sudah jelas kan? Jadi, mari kita rayakan kedua momen bersejarah ini dengan penuh kebanggaan.

0: dari bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Yo, Lepati, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita kembali lagi dalam program Teras UMKM hari ini ya, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Dan untuk edisi hari ini, Lepati, kami akan hadirkan majalah udara Teras UMKM dengan tajuk Semangat Wota, Langkah Barista, Awal Mula Onji Espresso Bar, dengan narasumber adalah Jody Wijaya selaku dari owner Onji Espresso Bar. Dan kelapati ini dia, kami ucapkan selamat mendengarkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingkungan latai. Salam sawujud karenim malempang. Adil katalinu bacur amin kasaruga. Basengat kaju bata. Arus. Ya, selamat siang kelapati. Selamat pagi yang menjelang siang ya. Dimanapun kelapari berada, kembali lagi tentunya bersama saya Rizaldi dalam program favorit kita semua, yaitu di Teras UMKM di RRI Pro 4 Palangkaraya. Hari ini tanggal, kalau biasanya hobi itu cuma buat senang-senang, narasumber kita kali ini berhasil mengubah dedikasinya sebagai penggemar berat idol group atau WOTA ya sebutannya, menjadi sebuah pebisnis kopi yang keren tentunya. Dan tema kita hari ini adalah dari WOTA jadi barista. Kita akan mengulik gimana kedisiplinan dan semangat di dunia idol bisa dibawa ke balik meja bar kopi. Dan di studio sudah hadir bersama kita narasumber kita tentunya, owner dari Onji Espresso Bar, Mas Jody Wijaya. Halo, selamat siang Mas Jody. Apa kabar?
2: Siang, siang. Apa kabar? Kabar baik.
1: Kabar baik.
2: Halo, halo.
1: Oke. Wah, semangat sekali ya tentunya ya kelapari buat.
2: Semangat banget, pagi yang ceria sekali.
1: Okay. Syukurnya nggak hujan ya tadi Mas ya.
2: Alhamdulillah tidak hujan.
1: Karena kadang kalau kita ngeliat cuaca Palangka kadang agak suka aneh-aneh nih, kadang hujan, kadang panas banget ya.
2: Wah, terlalu cepat ini ya perubahannya.
1: Oke, okay, buat kelapari ya yang tentunya punya hobi unik dan ingin tahu.

0: cara mengubahnya jadi peluang bisnis, atau sekedar ingin tahu rahasia espresso yang mantap di Onji, langsung aja bisa gabung di telepon studio kita di 0536 3235969, atau bisa di nomor WhatsApp 0811 5201233. Dan tentunya mungkin langsung aja ya kita bersama narasumber kita, Mas Jody. Mas apa Bang nih aku manggilnya nih Bang?
1: Wah, Mas boleh, oh, Bang boleh, Mas okay. Aja ya.
0: Oke, okay. Mungkin langsung aja Mas ya.
1: Oke. Okay.
0: Ini sekarang ini sesuai tema kita ya? Ya. Dari wota jadi barista.
1: Betul, betul.
0: Apakah sekarang masih wota atau sudah enggak lagi nih Mas?
1: Kalau dibilang wota itu lebih menyimak idol aja, bisa dibilang wota, mungkin enggak juga, bisa dibilang enggak wota tapi nyimak idol juga. Jadi masih berkecimpung sedikit lah. Okay. Untuk perkembangannya masih mengikuti. Jadi entah itu idol lokal atau idol 48.
0: Oke. Jadi memang hobi kah Mas?
1: Hobi sih hiburan ya. Lebih ke hiburan.
0: Hiburan
1: ya. Ya, hiburan. Termasuk hobi juga, benar juga.
0: Kalau bisa diceritakan Mas, karena kan itu tadi katanya hobi ya,
1: ya betul.
0: Awalnya dari hobi bisa sebagai wota yang kemudian tiba-tiba langsung banting setir Mas.
1: Banting setir betul.
0: Kecintaan kepada dunia kopi, jadi barista dan membuka coffee shop sendiri.
1: Ya betul.
0: Boleh diceritain gak nih Mas?
1: Boleh sih, ini dari awal banget itu kan sebenarnya dari idol itu, dari 48 itu sendiri ya. Dari keluarga 48 itu, saya tuh senang sekali dari SMP bisa dibilang ya. Dari okay. SMP dimana masih 48 itu belum menjadi cabang dari Indonesia ya. JKT48 iya. itu belum ada. Jadi awal-awal itu masih ada AKB kan?
0: Iya, AKB, Akihabara.
1: Akihabara.
0: Oh, ya. Tahu nih saya Mas.
1: Masih, ya. Tahu banget nih. Jadi masih di Akihabara 48 itu mulai menyenangi lagu-lagu Jepangan kan. Tetapi itu sayangnya dulu masih teman-teman SMP itu kurang mungkin beberapa minat tapi belum ada yang ketemu yang sama-sama minat.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: itu merasa seperti senang sendiri. Jadi itu menunggu lagi tiba-tiba ada JKT48 kan. JKT48 mulai ramai di sekolahan, mulai ramai diperbincangkan, mulai membicarakan OC-nya masing-masing. Iya, ya, okay. Waktu itu OC saya Nabila ya. Terus udah mulai ramai. Nah, kebetulan waktu kita mulai mulai ramai memperbincangkan JKT48 ini di sekolahan, tidak lama beberapa bulan setelahnya itu ada konser JKT48 di Palangkaraya itu.
0: Okay.
1: Nah, di situ mulai terbuka kalau dunia wota itu enggak cuman sesempit kita ngefans terus kita memuja idol kita dari jauh atau cuman dari gambar, tapi juga menyorakkan semangat untuk para idola-idola kita ya, atau okay, kita bisa bilang tuh nge-chan ya, atau
0: nge-cheers gitu beda kan Mas?
1: Kalau gimana?
0: Nge-cheers, cheering
1: ya, gitu. Cheering gitu. Oh. Kita menyemangati idol kita itu dengan chant-chant idol itu.
0: Okay.
1: Ya, yang penuh dengan semangat dan keringat itu. Pasti perjuangan mereka itu kita semangati lah sebagai wota. Terus ketemu lagi dengan yang namanya itu wotage ya. Jadi wotage itu nge-chant juga tapi menggunakan yang lightstick. Nah, kalau teman-teman pernah ngelihat seorang pemuda bermain tongkat lampu, itu salah satunya ada saya di situ. Nah, ya terus mulai dengan kegiatan seperti itu terasa sangat menyenangkan, menjadilah sebuah hobi ya. Lalu itu ditambah lagi saat saya menempuh pendidikan S2 saya di Jogja itu, saya bertemu dengan teman-teman lagi yang lebih banyak ya. Ternyata dunia luar tuh sangat ramai sekali untuk di dunia peridolan ya. Apalagi tentang ada namanya itu idol lokal ya. Ternyata tuh idol tuh gak sekedar hanya 48 saja, tapi ternyata untuk lokal pun idol itu ramai banget ya. Sampai di mana walaupun mereka itu lokal tapi fans mereka tuh banyak banget.
0: Lokal di sini maksudnya dalam lingkup kota gitu ya,
1: lingkup
0: mas?
1: Kota, betul.
0: Contohnya apa itu, mas?
1: Contohnya kalau yang
0: Palangka ada nggak sih, mas?
1: Palangka dulu ada.
0: PKI 48 mungkin ya?
1: Itu nggak ada lagi.
0: Tapi sempat ada berarti.
1: Sempat ada.
0: Oke. Okay.
1: Untuk fanbase itu mereka tuh cheering kan. Mereka tuh menyemangati idol mereka sebagai 48 Families sebenarnya kan, lebih ke idol cover ya kalau di 48 ini. Tapi kalau misalkan idol lokal, mereka itu berdiri sendiri. Dia di luar 48. Nah, dibilang kalau dibilang ada apa namanya itu idol 48, kalau ini dibilangnya itu Chika Idol. Nah, Chika Idol itu idol lokal yang mereka itu berdiri sendiri.
0: Independen gitu, mas ya?
1: Independen, betul. Mereka berdiri sendiri, sama mereka mempunyai lagunya sendiri juga. Mereka merilis album mereka sendiri juga.
0: Oke.
1: Dari yang mereka berdiri sendiri itu pun, mereka juga mempunyai fans yang sangat banyak juga.
0: Oke.
1: Dan itu pun didukung dengan lagunya itu yang bisa digunakan untuk ditarikan atau digunakan untuk otage juga.
0: Otage tadi ya?
1: Iya, betul. Wah, untuk didukung secara online atau lewat sosial media. Nah, untuk memasarkan lagu mereka. Jadi itu perkembangan mereka tuh lumayan cepat juga. Contohnya waktu di, boleh sebut nama gak, mas?
0: Gak apa-apa, boleh gak sebut apa aja ya, mas.
1: Contohnya kalau di Jogja itu saya pernah ketemu yang idol itu namanya Kohisekai.
0: Kohisekai.
1: Iya, Kohisekai. Okay. Terus ada Gochikara juga. Nah, dua idol group itu yang sering saya temuin di sana. Mungkin sudah temenan juga sama mereka waktu itu. Saking dekatnya gitu kan, kita bisa temenan. Saking melokalnya gitu lah. Tapi kalau 48 kita kan susah untuk temannya kan, kan. Nah, itu mereka sangat berteman sekali dengan fans-fans mereka. Kalau dibilang nggak fans sih, enggak juga. Tapi kalau lebih berteman sih, iya.
0: Okay.
1: Secara apa namanya, underrated, lagu mereka tuh sebenarnya bagus. Ya, lagu mereka tuh bagus. Tapi bagaimana cara mereka memasarkannya secara universal itu sangat hebat sekali menurut saya. Lalu kan selagi mengidol itu di Jogja, jadi tuh ada momen. Sebelumnya kan sebelum saya ke Jogja itu, saya juga udah pernah berkecimpung di dunia kopi ya. Jadi sebenarnya idol cuman sampingan saja sebagai hobi. Tapi kalau masalah kopi itu suatu hal yang baru saya cermati. Kalau nggak salah itu di tahun 2019 atau 2020 ya. Di Palangkaraya sendiri itu mungkin sudah 4 tahun saya berkecimpung di dunia kopi. Bisa dibilang pertama kali saya buka bisnis kopi itu dulu itu di Pangeran Samudra namanya.
0: Pangeran Samudra ya.
1: Namanya itu Kedai 21 ya. Itu kecil-kecilan banget. Itu namanya itu masih mencoba-coba ya.
0: Oke.
1: Masih mencari tahu bisnis itu seperti apa ya. Mencari jati diri sebenarnya, belajar sendiri ya. Bagaimana caranya berbisnis, bagaimana caranya menjualkan produk ke orang lain, bagaimana cara kita menghitung apa yang kita jual terus kita mendapatkan keuntungan. Nah, dari situ 2 tahun saya menghabiskan waktu saya untuk belajar untuk membuka bisnis sendiri, hingga akhirnya kakak saya sendiri itu yang dimana dia tuh dulu
0: mempelopori gitu kan?
1: Mempelopori.
0: Atau mensponsori kah?
1: Bukan mensponsori, dibilang owner ya juga. Dulu dia membuka kedai kopinya, membuka coffee shopnya dengan temannya yang dinamakan dulu itu Masa Depan Kopi.
0: Di ETA ya, mas?
1: Bukan.
0: Beda ya?
1: Masa Depan itu yang di depan SMK 3.
0: SMK 3.
1: Depan Doris Silvanus.
0: Oh iya iya.
1: Dulu Masa Depan masih waktu merah putih.
0: Oh iya, era Kartini, jalan era Kartini.
1: Betul. Nah, dulu masih warna merah putih dia. Nah, sekarang kan sudah jadi hitam putih. Nah, waktu abang saya dengan temannya itu membuka kedai kopi, saya diajak sama abang saya itu buat membantu untuk menambah tenaga kerja di sana.
0: Sebagai barista kah waktu itu, mas?
1: Sebagai barista.
0: Oke.
1: Jadi why not gitu kan, kepikirannya kan ya, untuk hal yang untuk hal yang besar gitu, untuk bisnis kecil saya ini mungkin bisa ditahan dulu lah. Itu juga saya bukanya dan teman saya juga, terus saya tinggal dulu, dia belajar sendiri, saya belajar sendiri gitu. Kita memiliki separated way, jalan yang berbeda. Waktu itu. Lalu untuk di masa depan sendiri itu saya menghabiskan waktu sebanyak selama 2 tahun kalau nggak salah.
0: 2 tahun masih. Okay.
1: 2 tahun. Jadi terhitung ada 4 tahun ya. 2 tahun saya sendiri dengan teman saya, 2 tahun lagi saya di masa depan.
0: Di masa depan. Okay.
1: Mm-hmm. Dan itu pun lumayan menyenangkan karena banyak hal baru ya untuk di bidang F&B ini. Mm-hmm. Kita jadi tahu gimana rasanya bertemu dengan customer yang berbagai macam ragam,
0: iya, ya. Macam bentuknya,
1: berbagai macam bentuknya, entah yang itu dia normal dan normal.
0: Main aman nih mas.
1: Main aman. Oke,
0: siap.
1: Jadi kita tahu gimana caranya menghadapi berbagai macam manusia-manusia yang ada di luar sana ya. Entah dia mungkin perlu dimengerti, kami sangat mengerti.
0: Iya,
1: kita
0: iya.
1: belajar untuk mengerti tentang kepribadian individu itu. Okay. Sedang mungkin dia sedang galau, mungkin dia sedang resah, sedih gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Kita sebagai penjual, kita sebagai pembuat produk di situ pasti kami tetap memasarkan apa yang menurut kita itu cocok untuk pelanggan.
0: Okay.
1: Ya, itu pasti ya. Kita memberikan hospitality yang bagus untuk mereka. Di situ saya belajar banget tentang yang namanya hospitality ya. Mm-hmm. Kita tuh care terhadap pelanggan. Bagaimana caranya mereka tuh agar balik lagi atau tetap datang lagi untuk menikmati
0: produk kita gitu.
1: Betul,
0: ya,
1: menikmati okay. produk kita. Nah, jadi kita jadi setelah dari masa depan itu saya barulah pindah ke Jogja itu tadi. Nah, selama di Jogja itu saya tuh mulai mendalami lagi ya. Dari yang awalnya saya tuh mencoba semua hal di dunia barista itu, dunia berkopi itu secara modern dengan mesin yang canggih, dengan waktu yang sudah ditentukan, terus sudah dengan fitur-fitur yang sangat memuaskan itu dari mesin kopi, terus dengan latte-latian itu. Yeah. Tapi saya melupakan hal yang sangat sederhana yaitu manual. Manual brew kita bilang ya.
0: Back to basic gitu mas ya.
1: Ya, kita back to basic. Nah, jadi selama saya di Jogja itu saya mendalami ya tentang kopi itu sedasar-dasarnya. Bagaimana kopi itu bisa dari tanaman, dari sebuah buah hingga dia tuh mencapai rasa yang optimal dan siap untuk disajikan ke konsumen begitu. Nah, jadi selama saya di sana itu saya mendatangi kebun. Mendatangi prosesor, nanti saya sebutkan dulu ya. Datangi prosesor, terus ke roasterinya juga, okay. pemasaknya juga. Hingga produk itu dijual dan disiapkan untuk customer.
0: Okay.
1: Ya, dari kebun itu saya menyimak bagaimana sih tanaman kopi itu tumbuh, bagaimana sih tanaman-tanaman kopi ini dirawat dari petaninya ini seperti apa gitu kan, kapan waktu panen mereka, terus masuk ke ranah processingnya ya, atau biasa disebut tuh pasca panen ya, setelah mereka dipetik lalu kan itu diproses, dimana kita mengetahuinya tuh. Kalau misalkan di kemasan kopi itu ada tulisan proses, di mana biasa kita lihat itu ada natural, honey atau was gitu.
0: Iya.
1: Nah, itu biasa kita lihat kan. Tapi untuk kita yang nggak mengerti itu apa sih sebenarnya proses itu tuh? Kenapa sih prosesnya natural? Kenapa sih prosesnya honey? Kenapa sih prosesnya was gitu kan? Padahal dari prosesnya itu kita udah kita bisa mengetahui entar nanti rasanya itu seperti apa. Ya. Kayak natural. Natural kan dia pasca panennya setelah dipetik dia langsung dijemur.
0: Okay.
1: Sebuah buahnya itu dia tuh dijemur, ada yang langsung kena matahari, ada juga dimasukkan ke dalam rumah kayak seperti rumah kaca gitu, tapi dia bukan kaca, kayak akrilik mungkin dia, tapi dia bukan kaca ya sebenarnya.
0: Plastik bukan juga mas?
1: Plastik lebih ke akrilik kayak gitu ya.
0: Akrilik transparan gitu ya.
1: Iya betul, yang transparan kayak gitu. Ada juga yang pakai plastik wrap gitu juga.
0: Aku pernah lihat yang kayak gitu sih mas.
1: Ah ya kan. Iya. Nah dia tuh biar mencegah nggak kena langsung, nggak kena sinar matahari langsung. Bisa dibilang lebih merata gitu dia, menyebar panasnya. Nah itu yang natural. Dia rasanya akan menjadi lebih beragam karena biji kopinya itu kan dikeringkan bersama dengan daging kopinya. Daging dan kulit kopinya itu, dia rasanya akan lebih beragam. Entah yang menentukan rasanya, entah itu dari varietasnya atau mungkin dari daerah pegunungannya. Nah, karena biasanya dari daerah pegunungan itu bisa membuat kopi itu memiliki ciri khas yang tersendiri. Contohnya kayak Gayo, asamnya unik gitu. Kayak Toraja, manisnya unik juga. Kintamani, kejeruk-jerukan gitu. Nah, kita bisa bilang kayak gitu. Bisa diolah lagi dari proses pasca panennya lagi, mau diolah seperti apa. Kayak honey ntar rasanya seperti apa, ntar wash rasanya kayak gimana. Sudah di pasca panen pindah ke pemasakannya, ke roastingnya.
0: Roasterinya tuh mas ya?
1: Ya roastery itu. Saya pikir kan yang ngeliatin orang ngerosting itu, ayo tuh gampang kan tinggal masak doang. Ternyata
0: lebih rumit dari apa yang dipikirkan ya mas.
1: Iya betul, kita harus memantau itu per 30 detik sekali. Itu yang saya pelajarin ya. Per 30 detik sekali kita menyimak suhunya naik per berapa derajat. Kita misalkan masuk di suhu 160 derajat, kita bagaimana caranya di waktu 5 menit sudah suhunya harus seperti ini. Kita jadi pengendali api.
0: Ini pengendali suhu mas ya.
1: Iya jadi pengendali suhu. Biar kopi itu gak gosong, biar kopi itu gak rasanya itu gak kacau waktu kita seduh nanti gitu. Itu kita rawat banget, serasa kayak ngerawat anak sendiri. Sumpah mas. Dari awal-awal saya
0: harus
1: belajar
0: harus perhatian gitu mas ya.
1: Iya. Untuk pertama kali syukurnya, alhamdulillahnya sebelum mencoba itu saya baca-baca dulu kan. Saya coba dulu bagaimana caranya, saya baca-baca. Bukunya masih ada saya. Terus untuk percobaan pertama saya itu alhamdulillah menyenangkan ya. Ya, untuk yang pertama. Percobaan perdana saya gitu. Nah, selanjutnya untuk teman di syukurnya di sana itu didukung sama teman-teman yang ingin mengulik juga tentang kopi itu. Nah, jadi kita-kita tuh belajar tuh didasari sama sebenarnya tuh kalau beruntung punya teman yang peminatan yang sama.
0: Iya
1: kan? Agak punya teman gitu rasanya. Nah, syukur saya tuh di sana tuh ada teman untuk mengulik tentang kopi ini.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin kalau saya sendiri kan ya, mungkin saya sendiri itu sepertinya saya tidak mendalami hal ini, tapi untuknya di sana tuh ada teman yang mau mendukung juga, yang mau menemani juga untuk
0: belajar
1: dengan peminatan yang sama ini.
0: Okay.
1: Wah, itu kebetulan orangnya orang Kalimantan juga tuh waktu itu.
0: Kalimantan juga.
1: Iya.
0: Tapi setuju sih mas, karena kadang ketika kita mendukung sesuatu tapi kita nggak punya teman, kadang kita akan menemui titik jenuh nggak sih mas?
1: Iya betul.
0: Dengan adanya teman itu jadi ya supportive buat kita, makin semangat belajar, makin ya nggak bosen gitu mas ya.
1: Wah betul banget tuh mas. Kita memiliki gebrakan yang lebih banyak ya.
0: Iya betul.
1: Kita sendiri punya gebrakan, teman kita punya gebrakan lagi nih. Gitu dia.
0: Lebih gebrak tuh jadinya.
1: Iya lebih gebrak banget. Gebrakannya gebrak banget.
0: Okay. Lanjut nih mas, kalau berarti memang belajarnya banyak belajar tentang kopi manual, dari manual brew ya sebetulnya.
1: Iya, dari manual
0: brew di Jogja. Tapi untuk secara mesin latte-latten itu dari Palangka malah mas ya.
1: Iya betul. Justru malah yang latte-latennya tuh belajar duluan daripada manualnya. Nah itu salahnya kita yang belajar tentang kopi itu terlalu melompat ya. Bukannya kita belajar dari dasar dulu, malah kita berusaha mengikuti SOP.
0: Tekniknya itu.
1: Teknik. Lebih ketawa itu kayak mengikuti SOP yang
0: SOP yang ada ya.
1: Yang ada.
0: Oke. Okay.
1: Yang harusnya kita tuh yang belum bisa sama sekali, tapi kita tuh dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan SOP dari kedai tersebut. Nah, contohnya kan di sini kita lebih banyak ke fast bar ya.
0: Iya.
1: Fast bar itu dimana semua produk yang dibikin itu secara cepat. Kopi susu nggak jauh-jauh dari mesin.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana dengan filter? Kita kan melupakan hal itu. Kita melupakan hal-hal yang
0: fundamental gitu.
1: Fundamentalnya banget.
0: Okay.
1: kita yang perlu menyeduh itu kopi itu didasari dari apa sih? Apa sih yang kita cari dari kopi itu? Apakah cuma sekedar kafein dan manis? Apa? Ya kafein dan pahit aja, atau pahit dan manis itu aja? Mungkin kita juga perlu menyimak tentang potensi dari kopi itu tersebut. Terus gimana kita sebagai barista itu mengetahui apa sih sebenarnya barista itu? Jadi apa sebenarnya barista itu? Secara yang saya ketahui ya, menurut keyakinan saya ya, menurut keyakinan saya ya, barista itu pembuat ya, pembuat minuman kopi. Tapi ya, tapi apakah kita sebagai barista itu sudah menjadi pengeksekusi biji kopi hasil roaster tertentu ya? Kalau kita bisa bilang kopi itu bagus ya, kopi itu bagus dari gunungnya, dari gunungnya sendiri, terus dari prosesornya pasca panennya lagi, terus diolah lagi ke roasterinya, terus dari roastery ke barista. Terus barista ini perannya apa? Barista ini perannya adalah pengeksekusi biji kopi itu. Bagaimana kita sebagai barista itu mengeksekusi biji ini, seberapa jauh sih potensinya itu bisa kita dapat? Sama barista itu juga seorang seorang yang bagaimana ya bilangnya, melayan, pelayanan. Ya, bagaimana kita tuh mencerminkan sebuah pelayanan yang bagus. Ya. Karena itu tuh pasti mukanya perusahaan juga, mukanya atau mukanya kopi shop. Gitu. Yeah. Kita sebagai barista tuh mukanya banget. Bagaimana kalau kita tuh menjaga raut muka wajah kita gitu, gimana biar dilihat orang itu, ah ini orangnya judes banget, gitu. Ah ini orangnya friendly banget, yeah, gitu kan? Okay. Pasti kan kalau kita ngeliatin baristanya friendly, kita mau datang terus.
0: Yeah, betul nggak?
1: Betul. Ngeliatin kan kayak, entah itu cowok atau cewek ya, dia tuh friendly banget, kayak kita bahkan gak kenal dia gitu loh, tapi kok dia tahu rumah kita gitu. Jadi kita itu freak. Yo, kita tuh bahkan gak kenal dia, tapi kok dia bisa kok dia tuh bisa sih kayak nyapa kita seakan-akan kita teman dia gitu. Itu keren, itu bagus banget ya. Kita tuh puncak kita sebagai barista untuk menerapkan hospitality itu, sampai kita tuh dikira sampai teman-teman kita tuh mengira teman kita enggak sih gitu. Itu temanmu gitu, bukan.
0: Karena beda Mas ya.
1: Ya karena beda banget. Ya, yeah. Itu ku iniin lagi. Ku kira-kira lagi pasti dia besok datang lagi. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin seperti itu Mas.
0: Jadi memang untuk Onji Espresso Bar ini sebenarnya bukan usaha pertama Mas ya?
1: Bukan usaha pertama.
0: Jadi memang sudah belajar dari tahun berapa tadi Mas?
1: 2019-2020.
0: Oh, 2019-2020 ya. Itu awalnya memang ada ya sama teman, habis itu ikut Abang ya tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Sampai akhirnya memutuskan untuk membuka sendiri setelah belajar di Jogja tadi Mas ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk nama Onji Espresso Bar nih Mas.
1: Wah, menarik nih.
0: Apa nih Mas? Boleh diceritain ada artinya kah atau filosofi di balik nama itu gitu?
1: Wah, ada banget Mas. Jadi Onji itu sebuah singkatan sebenarnya. Itu tuh saya tuh memvisualisasikan lebih ke mental ya. Visualisasikan mental saya yang sekarang itu tuh kehilangan teman masa kecil sebenarnya. Jadi Onji itu singkatan dari bahasa Jepang ya, Osana Najimi.
0: Tetap ada unsur wata-wata juga.
1: Ada wata-watanya juga. Lebih okay. Unsur-unsur wibu sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kan Onji itu singkatan dari Osana Najimi ya. Teman masa kecil banget.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Dari logonya sendiri pun itu ada layang, apa namanya, ada layangan untuk maskotnya itu saya sendiri sedang bermain layangan gitu. Jadi untuk kita-kita yang datang ke Onji itu, saya percaya kalau kita tuh sebenarnya pernah ketemu waktu kecil, entah itu di kolam renang atau di lapangan.
0: Iya.
1: Di situ kita dipertemukan kembali, dimana kalau bisa dibilang itu kita tuh menghilang di kita tuh menghilang bertahun-tahun, tapi ketemu lagi untuk mencicipi kopi ini.
0: Disatukan oleh kopi gitu.
1: Disatukan oleh kopi, okay. Betul. Nah, mungkin kita dulu pernah bermain layangan bareng gitu kan. Mungkin kita dulu pernah ketemu di kolam renang membicarakan orang tua kita. Jadi gitu aja, Osana Najimi itu.
0: Osana
1: Najimi.
0: Jimmy, artinya teman masa kecil.
1: Teman masa kecil.
0: Oke. Karena kalau misalkan, aku udah cek juga kan Instagramnya nih Mas. Karena kan Mas Jody ini nge-branding Onji Espresso Bar ini adalah slow bar, Mas.
1: Betul. Nah, slow bar, open bar.
0: Open bar. Jadi sebenarnya konsep apa sih yang sebenarnya ingin Mas Jody bawa atau tawarkan ke customer, Mas?
1: Ini tuh suatu hal yang bisa dibilang tuh jarang ya.
0: Iya, iya.
1: Saya tuh sebagai pembuka bisnis baru, bukan bisnis yang baru ya. Untuk di bidang kopi mungkin nggak baru, tapi ini saya membuka bisnis baru juga untuk saya sendiri, berupa slow bar dan open bar itu, karena saya lihat-lihat sendiri untuk di Palangkaraya itu ada hal yang jarang. Untuk di Palangkaraya saya sendiri itu saya sudah menyimak, saya sudah riset juga untuk slow bar itu mungkin ada beberapa contohnya ya. Untuk yang paling terkenal sekali itu ada di punyanya Mas Yogi, Entras. Entras dia itu slow bar.
0: Okay.
1: Ya. Kalau dibilang lihat dia keren, saya tuh adore banget. Ya, saya tuh sangat bilang memuja enggak juga ya. Saya tuh menghargai banget, keren. Saya tuh pokoknya lihat keren lah.
0: Terinspirasi gitu.
1: Terinspirasi banget. Okay. Dia tuh membuka kedai kopi slow bar sendiri gitu, di rumahnya sendiri gitu kan. Udah yang saya dengar sendiri sih dari cerita dia itu, dia udah menjalani bisnis dia itu selama 4 tahun.
0: 4 tahun ya.
1: Heeh. 4 tahun hingga menjadi seestetik itu tempatnya. Nah, untuk di rumah sendiri. Dibilang slow bar sih, kita balik dulu ke konsep slow bar itu sebenarnya apa kan.
0: Okay.
1: Konsep slow bar itu sebenarnya bisa kita artikan hanya ada dimana di sebuah kedai kopi itu ada meja bar, terus di depannya ada kursi. Sebenarnya seperti itu aja. Itu udah bisa kita bilang itu slow bar.
0: Okay.
1: Ya. Tapi bagaimana sebuah slow bar itu tanggung jawab itu sebenarnya lebih besar dari penyajian kita, karena apa yang kita sajikan ini udah kita bilang itu slow bar kan ya, udah dibilang itu pembuatannya lumayan effort juga, atau bukan, kita itu perlu waktu untuk membuatnya, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita buat juga.
0: Iya.
1: Betul. Terus untuk open bar itu ya, di Onji ini saya tuh memberikan sarana juga untuk orang-orang jika ingin membuat sendiri bisa saya temenin juga. Misalnya untuk teman-teman yang pernah nyeduh gitu kan, terus pengen nyeduh lagi gitu kan, untuk nyobanya tuh di Onji boleh banget ya.
0: Boleh nih Mas ya.
1: Boleh
0: tentunya
1: banget.
0: Harus sambil untuk dampingi tentunya.
1: Iya, harus didampingi. Mungkin kalau udah teman lah tuh tinggal aja. Atau mungkin ada yang mau coba ngelatih gitu. Ih kok orang tuh bisa banget sih ngelatih-ngelatih gitu kan. Saya tuh memikirkan ya, kalau dulu saya ngeliat orang ngelatih itu keren banget ya. Kalau saya coba gimana ya. Tapi setelah saya coba waktu di kedai kopi, waktu di saya sama abang saya itu, kebetulan kan karena saya memiliki sarana, karena saya memiliki mesin gitu kan, jadi saya bisa mencoba sendiri. Tapi bagaimana kalau orang-orang yang pengen mencoba tapi gak punya sarana gitu kan, gimana sih, kayak sepertinya kalau aku nyoba ini pasti langsung jadi deh, ternyata enggak kan, enggak sebagus itu sebenarnya. Panjang banget perjalanan untuk bisa memberikan gambar putih di atas kopi itu. Itu panjang banget.
0: Karena memang hal menarik sih Mas. Aku aja ngelihatnya ya, oh ya orang gambar latte kayaknya asik.
1: Iya betul.
0: Kayaknya gampang ya. Ternyata waktu kita praktekkan, aku tuh pernah iseng-iseng nyoba juga kan Mas. Ternyata ya gak segampang apa yang kita lihat.
1: Iya betul.
0: Karena untuk formnya kan juga ada tekniknya ya.
1: Iya.
0: Supaya dia itu naik ke atas dan bisa dijadikan gambar kayak gitu Mas ya.
1: Iya betul. Dari kita tuh kan ada susunya. Susunya misalkan susu ini cocok gak sih untuk dibuatkan latte, atau kita gambarkan di atas kopi itu. Ada susu yang bagus untuk digambarkan di atas kopi itu, ada juga susu yang gak bagus gitu kan. Mungkin nanti mencobanya dengan susu yang mereka tahu saja gitu kan. Terus dari formnya pun gak jadi. Nah itu masih tergantung susunya lagi. Yang palingnya yang paling amannya kayak gimana ya. Paling amannya pakai susu yang fresh milk gitu. Atau susu yang kita bisa sering dengar itu mungkin Greenfield fresh milk gitu kan. Nah itu tuh susu yang paling gampang banget untuk dibuatkan foam untuk latte artnya itu.
0: Ini biar foamy-foamy gitu Mas.
1: Ada juga kan susunya tuh gak bisa bikin foam kan dia. Saking plainnya dia, saking hambarnya dia, nggak ada lemak di dalamnya. Jadi mungkin mereka ingin mencoba itu, tapi nggak jadi, coba lihat di susunya dulu. Terus perihal nge-steamnya lagi, itu mana tekniknya lagi kan, bagaimana caranya micro foamnya itu dia bisa menyatu dengan susunya, bagaimana agar foamnya itu tidak kebanyakan gitu. Atau hack paling gampangnya sih bikin foamnya dari French press gitu.
0: Iya, French press gitu pasti.
1: Kita foam, walaupun foamnya kebanyakan, nanti kan foamnya bisa dibuang dulu, kita sesuaikan, terus kita gambar gitu. Wah, saya dulu sampai mabuk susu.
0: Kata nyoba-nyoba itu mas.
1: Kata nyoba-nyoba terus, wah mabuk susu banget itu. Isinya, wah percenaan plong.
0: Oke mas, kita sedikit kulik lagi ya, balik lagi terkait Onji Espresso Bar ini ya.
1: Oke, oke.
0: Apakah untuk menunya itu ada unsur wota-wotanya juga kah?
1: Wah, sayang sekali nggak ada.
0: Oh, karena memang untuk pasarnya mas jadi menargetkan universal aja ya?
1: Universal banget, oh. Tidak segmented.
0: Oke.
1: Ya, main aman sebenarnya mas, baru-baru.
0: Karena kalau universal kan kita bisa mengambil semua pasar sih mas.
1: Betul.
0: Oke, kemudian mas apa sebelumnya kan mas berarti mas jadi tergabung ke dalam komunitas yang ada di Palangka ya?
1: Oh iya betul mas.
0: Ya, reaksi teman-teman nih mas ketika sekarang tahu sudah jadi owner dari Onji Espresso Bar dan membuka usaha ini mas, gimana mas?
1: Untuk reaksi teman-teman sih sebenarnya nggak kaget ya, oleh dulu itu kan dulu saya pernah di masa depan juga kan ya. Jadi mungkin saya membuka kedai kopi ini tuh buat mereka juga sebenarnya, buat mereka tuh kumpul juga gitu kan. Jadi selama ini tuh kita tuh kekurangan tempat ngumpul sebenarnya. Jadi kebetulan saya buat kedai kopi Onji ini, saya juga menyediakan tempat juga untuk kita tuh buat ngumpul juga.
0: Jadi kopdar ya mas ya?
1: Jadi kopdar. Ya kadang kalau mau kan. Kita cuman ada rencana, ada planning, tapi bingung ngumpul di mana ya. Biasanya di rumah saya terus mas, sumpah. Mending saya buka kedai kopi aja buat mereka gitu kan. Iya. Ya dibalik itu semua ya, tapi tetap untuk berbisnis juga, tetap berjualan juga. Nah, iya gitu.
0: Oke, menarik banget nih dari Wota jadi barista ya, tentunya dengan supportif teman-teman Wota lainnya mas ya.
1: Betul banget.
0: Kemudian nih mas, untuk Mas Jody nih ketika buka usaha mas. Modal yang paling mahal itu menurut Mas Jody apa sih mas? Apakah kita invest di alatnya kah atau bagaimana nih mas?
1: Modal paling besar itu ya kalau kita ini saya breakdown aja.
0: Oh iya.
1: Saya breakdown aja. Kalau dibilang modal paling besar itu pasti di mesin dulu ya. Mesin itu yang harus dipertimbangkan ya. Ini tips banget untuk teman-teman yang ingin membuka usaha di dunia perkopian ini. Okay. Ini tips banget untuk teman-teman. Jangan pelit sama mesin kalau saya bilang ya, karena mesin itu akan menguras listrik kalian ya. Jadi jangan tergiur sama lebih diperhatikan lagi mesin itu, walaupun harganya murah bisa kita lihat di listriknya. Listrik kalau misalkan dia murah tuh kebanyakan menghabiskan banyak sekali watt misalkan. Untuk harga yang di bawah 10 juta itu kebanyakan saya lihat listriknya itu ada di 3000 watt, itu banyak banget. Dimana kalau kalian pakai mesin itu paling enggak kan kalian harus upgrade daya listrik di rumah kan, daya listrik di bangunan gitu.
0: Iya.
1: Untuk yang bisnisnya di rumah-rumahan.
0: Iya, habisnya malah di belakang, habis banyak mas ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Lebih baik kita tabung lagi uangnya atau kita investasikan lagi uangnya itu untuk mesin yang agak mahalan lah, belasan juta itu nggak apa-apa. Kita bisa lihat listriknya itu walaupun dia di belasan juta, dia di tengah-tengah mainnya ada di 2000 sekian. Kalau di punya saya sendiri tuh habis di 2200 gitu kan.
0: Okay.
1: Syukur-syukur itu nggak lebih dari 3000 gitu untuk yang mesin yang murah di bawah 20. Nah, karena mesin itu semakin mahal dia, untuk yang kepalanya satu aja ya, semakin mahal dia itu listriknya semakin kecil. Ya. Lalu selain di mesin ada juga di grinder. Nah, untuk teman-teman yang membuka bisnis kedai kopi itu, grinder adalah nyawa ya. Grinder itu nyawa banget. Investasikan lebih banyak di grinder.
0: Oke. Okay.
1: Orang itu mungkin lihat kita tuh mesin kopinya bagus banget ya, tapi grindernya kurang mumpuni.
0: Ala kadarnya gitu.
1: Ala kadarnya. Biasanya kita lihat itu grinder tempur, biasa kita bilang ya. Lah, lebih bagus itu mesinnya biasa aja, mesin kopinya. Mungkin mesin kopinya harga 3 jutaan, 4 jutaan gitu, tapi grindernya Malconic EK40 gitu yang tingginya tinggi banget itu kayak. Ya itu lebih gengsi lagi daripada mesin kopinya bagus-bagus. Okay. Lalu itu tuh modal lumayan. Mungkin ada saya kemarin habis di mesin sama mesin kopi sama grinder itu ada di 20 sekian. Tapi lebih banyak nguras itu di meja sih sebenarnya, custom meja.
0: Okay.
1: Nah, jangan lupakan instalasi listrik juga.
0: Okay.
1: Jadi yang paling banyak itu ada di meja, mesin, instalasi listrik itu aja. Tapi kadang-kadang kebanyakan orang itu tuh kelepasan di instalasi listrik deh, atau aku aja ya gitu. Itu di luar perkiraan banget.
0: Iya. Oke, okay. Itu tadi ya buat Kulafari yang mungkin barangkali ada kepikiran nih untuk ide bisnis kopi atau apalagi ya brandingnya Slow Bar ya, mungkin itu tadi bisa jadi pertimbangan buat Kulafari semua. Dan ya Mas Jody ya nih, tidak terasa kita telah berbincang ya, gak kerasa banget. Gak lebih kerasa. Dari 30 menit nih Mas.
1: Wah, sudah mau sejam ini.
0: Dan barusan aku cek YouTube ya, ada pertanyaan juga titipan dari teman-teman.
1: Apa itu?
0: Nih, mungkin dari teman-teman sesama Wota nih Mas.
1: Apa itu?
0: Dia nanya dari @autum954.
1: Apa itu Mas?
0: Jadi dia nanya gini Mas, apakah meminum espresso saat Wota G dapat meningkatkan tenaga mesjot?
1: Mas, itu valid. Itu valid banget. Karena espresso itu sendiri memiliki tingkatan kadar kafein ya. Okay. Dimana kafein itu bisa memompa jantung kita lebih kuat lagi, jadi darah kita bisa menyebar lebih cepat.
0: Jadi ya. Lebih
1: meredak
0: waktu mungkin
1: gerakannya. Wah, betul banget. Okay. Itu dopamin banget itu. Untuk saya sendiri.
0: Oke, okay, itu tadi nih Mas. Nih ada lagi satu lagi nih mungkin kita bacakan.
1: Boleh Mas.
0: Tapi kayaknya pertanyaan agak nyeleneh sih Mas.
1: Apa itu Mas? Boleh.
0: Kalau susu kedelai boleh nggak Kak? Gitu.
1: Aduh.
0: Itu terkait apa ya tadi ya? Latte mungkin ya.
1: Latte, iya. Untuk susu kedelai sendiri bisa. Bisa dibilangnya apa ya? Oat sama kedelai beda ya?
0: Beda sih Mas. Beda. Kalau oat kan kayaknya masih sering kita jumpai ya.
1: Oh iya, itu soya.
0: Oh, soya.
1: Untuk soya sendiri itu, wah, kalau misalkan dicampur sama kopi sih menarik ya. Tapi untuk saya sendiri sepertinya belum pernah mencobanya.
0: Mungkin boleh jadi ide nih Mas.
1: Boleh ide banget. Ide itu terima kasih ya. Banget siapa yang menanyakan itu ide banget tuh.
0: Tadi
1: terima
0: ini
1: kasih
0: ada
1: banget.
0: Yang nanya dari itu Noel Wotage 3190.
1: Apa itu Mas?
0: Ya itu tadi dia nanya itu.
1: Oh,
0: tadi.
1: Oh, nanya lagi.
0: Dari Mas Noel.
1: Mas Noel Wotage. Mas Emmanuel datang sini aja Mas Emmanuel.
0: Oke Mas, aduh gak kerasa banget nih kita udah di penghujung program Teras UMKM ya.
1: Iya,
0: mungkin betul. Satu pertanyaan lagi Mas sebagai apa ya, sebagai closing nih Mas, closing statement Mas Jody.
1: Oke.
0: Satu kalimat penutup yang menggambarkan semangat nih Mas dari Wota jadi barista untuk memotivasi Kulafari tentunya.
1: Apa ya, untuk kata-kata menyemangati ya. Jangan tinggalkan pendidikanmu teman-teman. Jangan tinggalkan pendidikanmu untuk kebahagiaan sesaat itu. Karena kalian perlu pendidikan itu untuk mempertanggungjawabkan kedewasaan kalian. Sudah.
0: Oke, okay, itu tadi closing statement dari Mas Jody selaku owner Onji Espresso Bar. Dan ya tentunya buat Kulafari yang penasaran gimana sih bisnisnya Mas Jody Wijaya ini, boleh banget kunjungin di mana tuh Mas kalau mau.
1: Untuk kedainya sendiri itu ada di Jalan Tinggang Induk. Sebelahnya Rafisa Guest House ya, atau gymnya Rafisa. Dia tuh bentuknya ruko, ada tirai Jepang gitu, tulisannya Onji ya, teman-teman ya. Gak jauh dari lampu merah ke Bukit Keminting ke arah jalan lintas.
0: Wah, strategis banget nih tempatnya ya Kulafari. Jadi buat Kulafari mungkin barangkali ada yang nge-gym di situ tadi ya.
1: Iya.
0: Boleh habis nge-gym atau sebelum nge-gym mampir dulu buat minum espresso seteguk dua teguk ya, biar jos gitu nge-gymnya.
1: Biar
0: jos
1: docking banget. Iya.
0: Oke, itu tadi ya teras program Teras UMKM hari ini. Tentunya kita ucapkan terima kasih kepada Mas Jody Wijaya yang telah berbagi cerita menarik dari mulai belajar sampai akhirnya bisa membuka bisnis sendiri. Ya, terima kasih Mas Jody telah hadir bersama kita hari ini.
1: Sama-sama. Ya.

0: Podcast UMKM. Inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, gue Muhammad, baru saja kita ikuti dan dengarkan ya majalah udara Teras UMKM dengan tajuk Semangat Wota Langkah Barista Awal Mula Onji Espresso Bar. Dengan narasumber tadi ada Mas Jody Wijaya selaku owner dari Onji Espresso Bar. Dan kembali saat ini kita telah mendengarkannya tadi majalah udara untuk melanjutkan program Teras UMKM. Dan untuk menutup itu, kembali sambil kita dengarkan ya lagu dari Putri Ayu featuring dengan Lea Simanjuntak dengan judul Horas Medan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Iya, Kepala Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan pihaknya menyiagakan 500 personel dalam operasi Aman Nusa 2 sebagai upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ia juga menjelaskan operasi Aman Nusa 2 ini digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla yang saat ini mulai terjadi di Kalimantan Tengah. Menurutnya, apel yang digelar oleh pasukan menjadi upaya penting untuk memastikan seluruh personel beserta perlengkapan yang digunakan benar-benar siap menjalankan tugas di lapangan. Iwan mengatakan, Polda Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah BPBD, Manggal Agni, serta instansi terkait agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara terpantau dan lebih efektif. Selain kesiapsiagaan personel dan peralatan, koordinasi antar lembaga juga terus diperkuat sehingga setiap laporan titik api maupun kebakaran dapat segera ditindaklanjuti di lapangan. Kapolda juga menjelaskan, upaya pencegahan tetap menjadi prioritas pihaknya. Melalui pembinaan kepada masyarakat terus dimasifkan dengan melibatkan Babim Kamtipnas, Babinsa, serta kelompok masyarakat peduli api agar potensi karhutla dapat ditekan sejak dini. Demikian Kepala Pali Berita Malau pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

semakin bisa bersaing dengan tingkat provinsi nasional ya se-Indonesia, sehingga dapat menampilkan Palangkaraya ini bahwa kita semua mampu bersaing dengan mereka yang ada di tingkat nasional. Dan tentunya Palangkaraya semakin keren, itu yang menjadi misi dari Bapak Wali Kota, Bapak Farid dan Pak Jaini. Terima kasih.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Ini kita sedang mendengarkan lagu dari Darso dengan judul Dina Amparan Sajadah. Dan tentunya kalau pagi di pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita berada dalam program Ekonomi Digital hari ini ya, sebuah ruang inspirasi yang tentunya mengulas perkembangan teknologi dan juga inovasi yang semakin dekat dengan kehidupan kita. Dan kalau pagi pada edisi hari ini, kita akan membahas sebuah teknologi yang sedang banyak diperbincangkan ya kalau pagi, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI nih ya, kalau kita lebih familiarnya. Dan kulapari khususnya bagaimana AI ini dapat membantu para pelaku UMKM yang berkembang, terutama di daerah Kalimantan Tengah. Ya, kulapari saat ini AI bukan lagi teknologi yang hanya digunakan oleh perusahaan besar ya. Banyak pelaku usaha kecil mulai memanfaatkannya untuk membuat desain promosi, menyusun deskripsi produk, menerjemahkan katalog ke berbagai bahasa, hingga membantu menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis. Tentunya dengan pemanfaatan teknologi ini, para pelaku UMKM dapat menghemat waktu sekaligus meningkatkan kualitas pelayanannya. Nah, akan tetapi kalau pari ya, perlu kita ingat juga bahwa AI hanyalah alat bantu. Kreativitas, kejujuran, serta kualitas produk tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah usaha yang kita jalankan. Teknologi tidak akan menggantikan sentuhan manusia dalam membangun hubungan baik dengan para pelanggannya. Oleh karena itu, kalau pari kemampuan memadukan kreativitas dengan teknologi akan menjadi modal yang sangat penting di era sekarang ya, terutama dalam menghadapi persaingan bisnis di era digital. Nah, buat Kelaparis, setelah ini kita akan membahas ya bagaimana identitas digital sebuah usaha dapat menjadi aset berharga dalam membangun kepercayaan pelanggan. Tentunya tetap bersama kami Kelaparis dalam program Ekonomi Digital di RRI Perempat Palangkaraya, Suara Budaya Palangkaraya.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi. Cilik Riwut dikenal sebagai tokoh militer. Tetapi sebelum itu, ia pernah melakoni profesi bermacam-macam. Di Jawa, ia pernah mengikuti kursus perawat di Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta dan Rumah Sakit Immanuel di Bandung. Anak perantauan yang mempunyai ekonomi terbatas, biasanya banyak akal. Demi bisa membaca koran gratis, Cilik gemar melobi temannya yang bekerja sebagai lover koran dengan bersedia menggantikan pekerjaannya. Cilik cukup membaca gratis, uang hasil menjual koran tetap disetor seluruhnya untuk sang teman. Sambil menyelam minum air, rutinitasnya membaca koran gratis membuatnya bisa belajar menulis artikel. Sekitar tahun 1940 sampai tahun 1941, Cilik pun bekerja sebagai pemimpin redaksi majalah bulanan, Suara Pakat, yang bergairah menyuarakan semangat dan cita-cita kebangsaan yang menjadi dasar perjuangan Pakat Dayak. Selain itu, ia juga menyuarakan masalah kesehatan dalam masyarakat Dayak dan mengkritik orang-orang Belanda yang menganggap orang Dayak tidak beradab. Cilik tidak sendirian dalam profesi sebagai jurnalis. Ia bersama Sanusi Pane di Harian Pembangunan dan pernah bergabung bersama para wartawan generasi muda suku Dayak terkemuka, yaitu seperti Mahir Mahar, Celuran, Christian Nyunting, dan Hanyangkal, serta pelopor dan perintis pers di Kalimantan Tengah, Husman Babu.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, Allah Pak, terima kasih masih setia bersama kami tentunya di RRI Perempat Palangkaraya dalam program ekonomi digital ya. Tadi kita membahas bagaimana AI dapat membantu meningkatkan produktivitas pelaku UMKM ya. Nah, pembahasan kita berlanjut pada sesuatu yang lebih dianggap sederhana nih ya, tetapi memiliki pengaruh besar tentunya, yaitu identitas digital sebuah usaha. Jadi kalau pari di era digital saat ini, kesan pertama pelanggan seringkali bukan berasal dari toko fisik ya, melainkan dari akun media sosial, foto produk, logo, hingga cara sebuah usaha merespon pertanyaan seorang pelanggannya. Semua itu membentuk identitas digital yang mencerminkan profesionalisme dan juga mencerminkan profesionalisme dalam sebuah bisnis begitu ya. Pelaku usaha dapat mulai membangun identitas digital dengan langkah yang sederhana, seperti menggunakan nama usaha yang konsisten di berbagai platform, menampilkan foto produk yang jelas, mencantumkan informasi kontak yang mudah dihubungi, serta menyampaikan informasi secara jujur dan mudah dipahami. Tentunya hal-hal kecil yang seperti itulah Kula Pali mampu meningkatkan rasa percaya calon pelanggannya. Selain itu, konsistensi dalam mengunggah informasi dan menjaga komunikasi dengan pelanggan juga menjadi bagian penting dari membangun citra usaha. Tentunya semakin positif pengalaman pelanggan, maka akan semakin besar pula peluang mereka untuk kembali bertransaksi di tempat kita, begitu ya Kula Pali. Dan sebentar lagi nih Kula Pali, kita akan menutup perbincangan kita dalam program Ekonomi Digital hari ini dengan melihat mengapa kemampuan belajar teknologi secara keberlanjutan menjadi investasi terpenting bagi pelaku usaha masa kini. Tentunya tetap bersama kami Kula Pali, jangan kemana-mana. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di program ini sambil diputarin lagu dari Nando dengan judul Nansarunai Hurap.
5: Selamat malam 22.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Hoi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
4: Ya, kalau pada tiba kita di segmen terakhir dalam program hari ini, program ekonomi digital ya. Jika tadi kita telah membahas pemanfaatan AI dengan pentingnya identitas digital, dan kini kita kembali pada satu hal yang menjadi fondasi utama dalam menghadapi perkembangan teknologi, yaitu kemampuan untuk terus belajar ya, kalau pada ya. Jadi kalau pada perkembangan teknologi bergerak sangat cepat tentunya, aplikasi baru terus bermunculan, cara pemasaran pun berubah, dan kebiasaan konsumen juga ikut berkembang. Oleh karena itu, kalau para pelaku usaha maupun masyarakat tidak harus langsung menguasai semuanya sekaligus. Yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki semangat untuk terus mempelajari hal-hal baru, sedikit demi sedikit. Belajar dapat dilakukan melalui berbagai cara tentunya, kalau para, seperti mengikuti pelatihan online, webinar, komunitas UMKM, membaca artikel, atau berdiskusi dengan sesama pelaku usaha ya. Pengetahuan baru yang kita peroleh hari ini bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan usaha di masa depan. Ekonomi digital bukan hanya tentang perangkat canggih ataupun internet yang cepat. Yang paling penting adalah sumber daya manusia yang adaptif, kreatif, dan mampu terus berkembang. Ketika kemampuan belajar menjadi kebiasaan, maka setiap perubahan akan lebih mudah dihadapi dan setiap peluang akan lebih mudah dimanfaatkan. Dengan demikian, kulapari kebersamaan kita dalam program ekonomi digital kita hari ini. Semoga pembahasan ini tadi dapat menjadi inspirasi kolaborasi untuk terus meningkatkan literasi digital yang kita miliki, memanfaatkan teknologi secara bijak tentunya, dan menjadikan inovasi sebagai langkah menuju usaha yang lebih maju, tangguh, dan berkelanjutan. Terima kasih telah bersama kami kolaborasi, dan sampai jumpa pada program ekonomi digital berikutnya. Untuk menutup program kita hari ini di program ekonomi digital, sambil kita putarin ya, ada lagu dari Himang Derita dengan judul Cinta Lungkuh Layang.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dar sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Yang lompat yang kota DPRD Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, Sisi Susilawati menyambut baik kehadiran ratusan mahasiswa Universitas Palangkaraya yang menjalani kuliah kerja nyata atau KKN di sejumlah desa dan kelurahan di kabupaten setempat. Menurutnya, mahasiswa memiliki bekal ilmu pengetahuan inovasi dan juga semangat pengabdian yang dapat menjadi nilai tambah dalam membantu masyarakat maupun pemerintah desa dan kelurahan menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan program yang dijalankan mahasiswa hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lokasi setempat agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan tentunya keberlanjutan. Ia juga menilai upaya penanganan stunting, pengembangan sektor pertanian, pengelolaan sampah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta promosi potensi wisata daerah dan kelurahan merupakan bidang yang dapat menjadi perhatian mahasiswa selama menjalankan KKN. Demikian kelabatan di Tamalau pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Tamalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Dompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kembali dalam program Suara Budaya Nusantara, dan setelah lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 4 Jakarta dan juga RRI Denpasar dalam program Suara Budaya Nusantara dengan tema Seni, Generasi, dan Inovasi dengan narasumber Kadek Wahyu Dita selaku Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Dan gula pari, tanpa berlama-lama lagi, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyoba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Bli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, ayo mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Pak Nova yang selamat sedang berada siang. Di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hati saya ini menemani Bu Nova hari ini.
1: Masya Allah, oke dah. Beli hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrol.

0: Bagaimana kabar hari ini?
1: Baik, tentunya masih semangat ya.
0: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, nih.
1: Pasti.
0: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
1: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
0: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
1: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
0: Kalau tidak macet.
1: Ya, tentunya kalau tidak macet.
0: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
1: Baik.
0: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
1: Ah ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
0: Iya. Benar sekali. Benar.
1: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
0: Ini kata-kata orang yang setelah musim Covid kemarin ya kan nggih, Pak Wahyu nggih.
1: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
0: Benar sekali.
1: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
1: Beli Kadek aja.
0: Beli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek ya. Itu ya. Beli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi. Ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
1: Oke, terima kasih. Nah, tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting. Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
0: Budaya, ya
1: kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian ini sebuah ekstensi begitu kan dari generasi.
0: Generasi benar.
1: Nah, syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni, generasi, jembatan nya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Jadi bagaimana seni itu tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi. Begitu.
0: Ya, terima kasih Beli Kadek nih, ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi, dan generasi ya.
1: Kalau dibilang

0: generasi dan inovasi, Blikade. Barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
1: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif, tentunya apa yang mereka punya, mereka lestarikan dengan baik, kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya, sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun, dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada, atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
0: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
1: Iya, tradisi dulu. Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu, ataupun sanggar-sanggar,
0: komunitas juga,
1: ya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi. Nah, biasanya kalau

0: Di dalamnya ada empat hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan.
1: Perlindungan.
0: Ya, ya. Yang kedua itu ada pembina.

0: Untuk kesenian Bali itu ada banyak ya, karena kalau kita melihat apa ibunya dari kesenian itu kan ada kebudayaan Bali. Nah di Bali itu ada 19 item ya, jenis kebudayaan Bali dan plus satu subak. Nah itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya.
1: Dan
0: dicatat kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat gitu kan. Nah, dari ini baru kita bisa programkan seperti apa gitu. Nah, tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
1: Iya, gitu. benar. Iya, terima kasih lagi ini Beli Wahyu. Dan seperti yang Beli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah yang ditujukan ada pengembangan, pelestarian, dan
0: perlindungan
1: dan pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Beli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
0: Benar.
1: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event PKB.
0: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi. Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
1: Nah, itu dua pemilahan dari event ya.
0: Iya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan. Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
1: sudah ditutup,
0: mulai, dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung
1: dengan Festival Bali Jani.
0: Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh begitu. Nah, dua ruang ini, nah yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
1: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
0: Memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, gitu kan? Seringkali kita sekali dengar itu.
1: Dan di masyarakat juga, Blikade, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Blikade pandangan?
0: Baik. Kalau pesta kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
1: Iya, benar.
0: Karena pesta kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya ini kan tergantung cara pandang orang.
1: Benar, cara pandang orang.
0: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia kesana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa pesta kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena di sanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi?
1: Gitu? Iya.
0: Tentu banyak sekali. Itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda. Yang
1: termasuk tampil juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
0: Banyak dan teknik garap.
1: Teknik garap, kita
0: bisa lihat di Bleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Bleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
1: memang sangat sudah berkembang.
0: Tapi kalau kita hanya baca Bleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harjo? Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di pesta kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gambung, terus ruangnya mereka di mana?
1: Benar.
0: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam prinsip program yang harus ditampilkan.
1: Benar.
0: Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
1: Berarti kita harus mendalami. Seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam.
0: Iya, harus digali dong. Jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
1: Benar.
0: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah pesta kesenian Bali
1: dan juga gitu, tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
0: Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini pesta kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya dikenal dengan baik
1: dan lain sebagainya.
0: Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
1: perkembangan yang luar biasa gitu.
0: Ya, seperti itulah gitu.
1: Oke, Mpo Nopa.
2: Ini udah di menit 13:29 menit ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya, nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
1: 0361-223361 ya. Saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361 Mpok Nopa.
2: Iya, ada nomor WhatsAppnya?
1: Nomor WhatsApp, sebentar. Di nomor WhatsApp 087-898-822-4240.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124. kan. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran Perjaring Nasional Suara Budaya Nusantara.
1: Bye.

0: Fat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh iya, Mbak Nopa.
1: Nice, namanya bagus ya.
2: Sesuai,
1: ada mustika-mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh iya iya iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Sudah. Kita terima dulu ya penelpon kita yang udah gak sabar. Ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kadek Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Ini Ciguria.
1: Oke, Ciguria, silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada Beli Ketut.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak Beli Ketut. Bapak siapa tadi ini Ketut ya?
2: Kadek
3: Bapak. Kadek. Aduh, lupa sekali Kade.
1: Kadek pasar panggilnya Ketut Robert, semua.
3: Nanti marah di Kade. Wahyudita kalau enggak salah ya. Salam kenal. Rajeng siang ya. Dari Ciguria. Ciguria. Ini memang temanya ini paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Tuh. Tidak cukup memang waktunya nih, kita nih pendengar-pendengarnya kasih singkat-singkat saja ada pertanyaannya buat Kade.
1: Ya, langsung ke pertanyaannya Cigu ya.
3: Pertanyaannya gini, Beli Kade. Nah, generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Nah, itu satu ya. Nah, kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade tanggapannya. Ya, terima kasih banyak Beli Kade, juga Beli Ketut, juga
2: terima kasih.
3: Nova, Bram. Pokoknya Rajeng siang. Masih ke semua. Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Selamat siang, salam budaya Nusantara. Wadahnya, adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali.
2: Masih menunggu, silakan Beli Kade dijawab dulu.
4: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Oke.
4: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, guru kesenian begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian inovasi apa saja? Nah, itu beragam inovasi. Nah, misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu. Misalkan kemarin yang menang Indonesian Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
2: Ada juga gamelan selukat di Pengasekan.
4: Ada sudah gamelan mendunia, selukat, gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu, dari pengembangan gamelan-gamelan
2: tradisi modern Bali.
4: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
2: Iya, benar Pak Yudano.
4: Nah, Jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
1: Nggih. Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali,
2: Bli? Di Denpasar masih.
1: Denpasar ya.
2: Iya.
1: Mungkin nomor teleponnya di-share lagi, barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
2: sudah ada yang masuk ini, Mpok Nopo.
1: Iya, silakan.
2: Selamat siang.
5: Selamat siang, Bu
2: Ketutmu. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Jerman.
2: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
5: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
2: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
5: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
2: Silakan Ibu Jerman.
5: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jerman ini dia mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
2: Nah, narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
5: Aplikasi ya, gitu loh Mpok Nopa. Kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
1: Iya.
4: Ya Mas itu harus dibeli memang.
5: Iya. Mpok Nopa sebenarnya tuh Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
1: Masya Allah. Oke deh.
5: Ya pokoknya salam kenal nanti di calling aja yang namanya Bu Jerman. Gitu loh dari Gianyar.
1: Ya
5: pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu Art Center gitu loh. Beli ketut mos.
2: Iya.
5: Dan narasumbernya juga.
2: Iya, terima kasih.
5: Ada kekirangan, kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
2: Iya.
5: Iya, untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan semakin berjaya kesenian Bali gitu loh.
2: Terima kasih Ibu Jerman.
5: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye-bye.
2: Iya. Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
1: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
2: Daerah Gianyar.
1: Oh, daerah Gianyar. Ya,
2: sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
1: Oke, baik. Ya. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
2: Bu Jerman.
1: Jauh ya orang luar negeri
2: kita
1: ya.
2: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
1: Oke, silakan.
2: Selamat siang.
6: Halo, selamat siang, Beli Ketut Mus. Sama Mas Narasumber.
2: Kok
6: ini
2: Mas?
6: Ini Kota Denpasar, sekarang Gumbiang Yoga.
2: Gumbiang Yoga, ya.
6: Selamat kenal, Mak Nopa.
1: Iya, selamat kenal.
6: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nopa, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk. Ya. Ini acara kesenian di Bali ya.
2: Gini ini.
6: Ya, saya salut orang Bali memang keseniannya banyak Mak Nopa. Luar biasa di Banjar-Banjar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
1: Ini volumenya yang kekencangan ya. Radionya yang di sana apa gimana Mas?
2: Gumbiang Yoga, gini radionya agak di
1: radionya dikecil lagi, dulu. Enggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
6: Iya, sudah.
2: Sudah.
6: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk nggak bisa. Tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi ya orang. luar Pak bicaranya. Iya, itu aja.
2: Terima kasih.
6: Memang udah cukup. Itu blok anjurnya lagi udah luar biasa.
2: Terima kasih Gumya Yoga ya.
6: Dari kampung saya di Bangli, keponakan pinter sekali itu.
2: Oh iya iya.
6: Sering lomba di art center.
2: Oh gitu ya. Ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
6: Iya, narasumber juga.
2: Baik. Maju terus. Terima kasih.
1: Ya. Nggih. Oke. Okay. Ya. Yuk.
6: Terima kasih banyak Mama Pak.
1: Yuk. Beli dijawab dulu barangkali ya.
2: Silakan Beli Made.
4: Apa itu yang menjadi
2: tanya yang Bu Jerman gitu
4: apa
2: ya.
4: Itu pertanyaan
2: yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Kenapa di Banjar-Banjar?
2: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Benar. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya benar. Itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
2: Iya, benar.
4: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
2: Sebagai uang perawatan
4: gitu. Iya, perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target atau tidak.
2: Benar.
4: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
2: Sosial
4: seperti itu.
2: Iya, ya, terima kasih Mbak Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
1: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
7: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
7: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Prokat Bali. Buat beli apa ya? Beli ketut.
1: Beli ketut.
7: Ya, dengan Ayu di Maluku Tengah, beli ketut.
1: Iya, silakan Ayu.
7: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya buat beli kadet sama
2: silakan.
7: Iya, tentang seni generasi dan inovasi itu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Saya aja mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayu di
1: Maluku.
2: Maluku ya.
1: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber Budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil bawa ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja Bli, silahkan.
4: Baik.
2: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
4: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
2: Yang di Maluku.
4: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau Kalau remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan baleganjur.
2: Iya.
4: Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
2: memang
4: ini.
2: Memang sangat ngebum sekali.
4: Kalau sudah yang namanya baleganjur
2: dan barong,
4: yang barong itu sudah Harda Chandra itu.
2: Aduh, dari jam 1
4: dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
2: Iya.
4: Nah itu, tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
2: Agama Hindu ya.
4: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
2: Iya.
4: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas.
2: Mm-mm.
4: Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak suci.
2: Ya.
4: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama. Begitu. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya, begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif, begitu, misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi, begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
2: Lewat seni.
4: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan. Untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
2: Iya, benar.
4: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu, misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut, dan lain sebagainya.
2: Iya,
4: itu
2: benar.
4: Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian, gitu.
2: Benar.
4: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan, gitu. Sama hal seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara ya, atau upakara atau satyam siwam
2: sundaram.
4: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
2: Seni, benar.
4: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
2: Benar.
4: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu. Jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra, gitu kan? Sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan. Tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan. Termasuk juga misalkan, nah, bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga, wiramo,
2: dan wirasa,
4: mengelola rasa, wirasa itu. Kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
2: mengekspresi mengekspresikan.
4: Mengekspresikan. Dan jnana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah, itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni.
1: Begitu. Okay.
4: Ya itu.
1: Baik. Waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh. Udah cukup kayaknya ya.
2: Iya. Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
1: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
2: Iya, benar.
1: Iya,
2: benar,
1: cuma
2: benar.
1: Karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 56. Bli Kade terima kasih, Bli Ketut juga terima kasih.
2: Terima kasih kembali.
1: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Iya, akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya Bli Kade ya.
4: Baik, terima kasih.
1: Ya. Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar.
2: Terima
1: semuanya.
2: Terima kasih, salam kembali juga buat
1: salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Selamat sore dan dadah, bye-bye.
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ya gue Pali, baru saja kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Perompat Jakarta dan juga RRI Denpasar dengan tema tadi ya, Seni, Generasi, dan Inovasi, dan narasumber Kadek Wahyu Dita. Dan gue Pali, saat ini kita sudah berada di RRI Perompat Palangkaraya. Tentunya jangan kemana-mana gue Pali, karena sesaat lagi kita akan ada program obrolan budaya di jam 2. Begitu kulapati, tetap di RRI Perompat Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

Ya Allah, Pak, berita malam pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Rizal di Ketua DPRD Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, Subandi, mengajak masyarakat berperan aktif membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran, khususnya selama musim kemarau, guna mengurangi risiko munculnya titik api. Ia juga mengatakan pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun petugas di lapangan semata, tetapi juga memerlukan dukungan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada. Menurutnya juga, cuaca yang cenderung kering pada musim kemarau membuat api lebih mudah menyebar sehingga masyarakat harus lebih waspada terhadap potensi kebakaran yang ditimbulkan. Ia menilai upaya pencegahan karhutla juga menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas udara agar masyarakat terhindar dari dampak kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Selain tidak melakukan pembakaran, masyarakat diharapkan turut menjaga lingkungan sekitar dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Demikian kulapati berita malam pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di berita malam pukul 15 waktu Indonesia Barat.

bisa bersaing dengan tingkat provinsi nasional ya se-Indonesia, sehingga dapat menampilkan Palangkaraya ini bahwa kita semua mampu bersaing dengan mereka yang ada di tingkat nasional. Dan tentunya Palangkaraya semakin keren, itu yang menjadi misi dari Bapak Wali Kota, Bapak Farid dan Pak Jaini. Terima kasih.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Etalase Budaya Nusantara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Ya halo Pak Ari, selamat datang tentunya dalam program Ulang Budaya kita ya, sore siang menuju sore hari ini. Dan tentunya merupakan ruang yang mengajak kita untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan juga kearifan lokal Kalimantan Tengah. Dan Kula Pari, pada edisi kita hari ini kita akan membahas sebuah tradisi yang mungkin banyak belum atau sering terdengar tapi belum banyak orang tahu nih, yaitu Mamapas Lewu. Dalam bahasa Dayak sendiri, Kula Pari, Mamapas berarti membersihkan, sedangkan Lewu berarti kampung. Jadi singkatnya ya, tradisi ini bukan sekedar kegiatan membersihkan lingkungan, tetapi menjadi momen seluruh warga bergotong royong merapikan jalan, halaman, tempat ibadah, balai adat, hingga lingkungan sekitar pemukiman.

Setelah kegiatan selesai, masyarakat biasanya berkumpul untuk mempererat silaturahmi dan membahas berbagai kepentingan bersama. Tradisi Mapapa Seribu mengajarkan kepada kita bahwa kebersihan bukan hanya tanggung jawab individu semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Nilai gotong royong, kepedulian, dan juga rasa memiliki terhadap kampung menjadi inti dari kegiatan ini. Dan kulapari di tengah kehidupan modern yang saat ini kita jalani ya, semangat seperti inilah yang patut terus kita jaga. Ketika masyarakat bekerja bersama, bukan hanya lingkungan yang menjadi bersih, tetapi hubungan antara sama juga semakin erat begitu. Dan kulapari setelah ini kita akan membahas bagaimana masyarakat Dayak memiliki cara tersendiri dalam menjaga tanaman obat tradisional yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Tentunya tetap bersama kami kulapari dalam obrolan budaya edisi hari ini.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Ya kalau Pati tentunya masih dalam program obrolan budaya kita di siang hari yang terik ini ya. Jika sebelumnya tadi kalau Pati kita telah membahas tradisi Mama Pasleu, kini kita akan mengenal satu lagi nih ya, kearifan lokal Kalimantan Tengah yang tentu tidak kalah menarik, yaitu kebiasaan masyarakat Dayak memelihara tanaman obat tradisional di sekitar rumah mereka. Jadi kalau Pati sejak dahulu masyarakat Dayak telah mengenal berbagai jenis tumbuhan yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan ramuan tradisional nih ya. Tanaman seperti pasak bumi, akar kuning, saluang belum, dan berbagai tumbuhan hutan lainnya yang kemudian dikenal memiliki manfaat tertentu. Pengetahuan mengenai cara mengenali, merawat, hingga memanfaatkan tanaman tersebut diwariskan secara lisan dari orang tua kepada anak-anak mereka. Dan kelapa yang menariknya di sini adalah kebiasaan ini juga mengajarkan masyarakat untuk tidak mengambil hasil hutan secara berlebihan. Banyak keluarga mulai menanam kembali tanaman yang sering digunakan agar tetap tersedia bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, pelestarian budaya berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Tradisi ini juga membuktikan kepada kita nih Kulapari bahwa pengetahuan lokal memiliki nilai yang sangat tinggi dan tetap relevan hingga saat ini. Dan ya Kulapari, setelah ini kita akan menutup obrolan budaya kita hari ini dengan mengenal budaya menyambut tamu dalam masyarakat Dayak yang penuh makna. Tentunya tetap bersama kami Kulapari RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Dan ya, kembali kita di penghujung program obrolan budaya kita di siang hari ini. Jika tadi setelah membahas tradisi memapas lewu dan juga pengetahuan tanaman obat tradisional ya, kini kita akan mengenal salah satu nilai luhur masyarakat Dayak nih ya, yaitu budaya menyambut tamu. Dalam masyarakat Dayak sendiri, tamu dipandang sebagai seorang yang harus kita hormati. Ketika tamu datang ke rumah atau sebuah kampung ya, masyarakat akan menyambut dengan ramah, mempersilahkan duduk, menyuguhkan makanan atau minuman khas, dan juga tentunya mengajak berbincang dengan penuh kehangatan. Pada acara-acara adat tertentu pun, penyambutan tamu bahkan dapat disertai dengan tarian tradisional, musik khas, dan juga ritual adat sebagai bentuk penghormatan. Tradisi ini bukan hanya tentang keramah-tamahan ya, tetapi juga mencerminkan filosofis hidup masyarakat Dayak yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, keterbukaan, dan juga tentunya rasa saling menghormati dengan sesama. Nilai tersebut menjadi bagian penting dari kehidupan sosial yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah dunia yang semakin modern ini, kelopari budaya menyambut tamu dengan tulus tetap menjadi contoh bahwa keramah-tamahan adalah identitas yang patut dipertahankan. Semoga melalui obrolan budaya kita hari ini tadi, semakin mengenal kekayaan budaya Kalimantan Tengah dan juga tentunya semakin menjadi rasa bangga untuk kita ikut melestarikan kebudayaan tersebut. Sampai jumpa pada edisi berikutnya Kelopari, tentunya masih dalam program budaya di mana tempat kearifan lokal terus hidup dan juga menginspirasi.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Dan yuk Bapak, waktu telah menunjukkan hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan artinya saya Rizaldi pamit untuk diri dari ruang dengar Kulapari semua di RRI Perompat Palangkaraya. Untuk itu Rizaldi juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan selama bersiaran di RRI Perompat. Dan selanjutnya Kulapari akan ada rekan kami Kak Lintang ya, setelah ini bersama dengan program Badengkoy. Jangan kemana-mana Kulapari, tetap di RRI Perompat Palangkaraya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ela. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Yang kelapari, Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas pangan melalui optimalisasi penyerapan gabah petani, percepatan penyaluran beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP, serta penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan bahwa memasuki musim panen di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, Bulog akan terus meningkatkan kegiatan penyerapan gabah hasil panen petani. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Bulog dalam mendukung kesejahteraan petani sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah. Ya kalau Paris, sekian untuk Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Kenyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

Tapi salamat linguna latai, salam saujut karin de Malembang. Adil Katalino bacu ramen kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Selamat siang Kulapa Hari. Wah senang banget rasanya lintang berjumpa lagi di ruang dengar Kulapa Hari, tentunya di Badengkoy Dangdut adalah kita. Di edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Dan Kulapa Hari yang mau request-request lagu nih, bisa banget langsung join ya Kulapa Hari di telepon studio kami di kode area 0536 3235 969, atau melalui WhatsApp kami nih di 0811 520 1233. Dan tidak lupa juga lintang menyapa juga nih untuk Kulapa Hari yang ada di seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan di RRI Digital, dan untuk Kulapa Hari yang ada di wilayah Kalimantan Tengah yang ingin jalan-jalan atau lagi ada kegiatan di luar jangkauan RRI Berempat, Kulapa Hari bisa banget nih langsung download aplikasi RRI Digital di HP Kulapa Hari, bisa di Play Store ataupun di App Store. Jadi Kulapa Hari bisa mendengarkan seluruh siaran kami secara real time melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk satu lagu pembuka nih Kulapa Hari, ada satu lagu Benang Biru dari Diva Rina dengan Andela. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat, Badengkoy Dangdut adalah kita.

Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

Yoko Lapari masih di 95.1 FM RRI Prompat, tentunya masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan Kelapa Hari sudah ada nih WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk ya. Kelapa Hari kita bacakan dulu nih. Dari mana nih? Selamat sore Badengkoy Dangdut adalah kita. Kalintang, saya Ibu Ina, mau single-single dan salam sehat bergoyang nih buat Bang Karim, Bang Farid, Bang Tony, Bang Bunda Farida, lalu ada Bang Nanang, lalu ada Bang Nasrun, lalu ada Bang Edo, Bang Tajudin juga, lalu ada Bang Ian juga di Menteng, lalu ada Langgeng, lalu si Papa Tua, lalu ada Bang Ari dan juga Bang Rian nih. Request lagunya Karmati Aku, cover dari Dona Leoni. Dan makasih banyak Kak penyiar dan juga tim yang bertugas. Siap Ibu, nanti langsung kita putarkan ya lagunya. Dan untuk Kelapa Hari yang mau request-request lagu ya, Kelapa Hari masih ditunggu banget nih. Sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat, tentunya melalui WhatsApp kami nih di 0811 520 1233. Jadi Kelapa Hari bisa banget WhatsApp ataupun telepon kita, atau mau melalui telepon line studio kami ada di kode area 0536 3235 969. Dan tanpa berlama-lama ya, Kelapa Hari langsung aja deh kita putarkan dulu satu lagu nih, requestan dari Ibu Ina dengan judul Mati Aku dari Dona Leoni. Oke, so stay tune terus Kelapa Hari di 95.1 FM RRI Prompat, Badengkoy Dangdut adalah kita.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentu saja masih di Badengkoy, dangdut adalah kita. Kalau tadi kita sudah mendengarkan satu lagu nih, Kelapa Hari Secawan Madu ya, dan juga tadi sudah diputarkan juga nih requestan dari Ibu Inah ya, dengan judul Mati Aku nih dari Dona Leoni. Sekarang kita akan menyapa juga Kelapa Hari yang sudah WhatsApp ya. Kita Kelapa Hari, langsung aja nih kita bacakan dulu. Selamat sore Kelapa Hari semuanya. Kalintang aku langgeng, absen hadir dan selalu stay tune di Badengkoy, dangdut adalah kita. Salam sehatnya buat semua pendengar RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Spesialnya buat abangku Ian, jangan lembur terus nih bang, ingat joget juga. Langgeng minta lagunya Yeni Inka nih dengan Aca-Aca Nehi Nehi. Langsung aja nih, makasih Kak Lintang. Oke, langsung aja kita putarkan ya Kelapa Hari, satu lagu requestan dari Langgeng dengan Aca-Aca Nehi Nehi dari Yeni Inka nih Kelapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Eh Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya, atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.
3: Nah, sekarang sudah jelas kan? Jadi, mari kita rayakan kedua momen bersejarah ini dengan penuh kebanggaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hehehe.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

Yakul Pari, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik atau Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah mendukung kebijakan Gubernur Agus Tiar Sabran mengenai pengaturan penggunaan handphone di lingkungan sekolah sebagai langkah menciptakan ruang digital yang aman sekaligus mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif. Kepala Diskominfo Santik Kalimantan Tengah, Adiah Chandrasari, mengatakan pengaturan penggunaan handphone di sekolah merupakan langkah strategis untuk membangun budaya digital yang sehat di kalangan generasi muda. Menurut Adiah, perangkat digital tetap memiliki manfaat besar apabila dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Namun, tetap pengawasan yang memadai, penggunaan handphone juga berpotensi menjadi media penyebar informasi yang tidak sesuai, perundungan cyber maupun konten yang berdampak negatif terhadap perkembangan peserta didik. Ya, kulapa hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Salam Kota Cantik Palangkaraya. Keren dah. Selamat ulang tahun Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026. 17 Juli. Kami dari kelompok yaitu Festival Sastra dan Tradisi Budaya Panglima Batur mengucapkan selamat dan sukses atas nama saya sendiri, Bapak Dr. Guntur Tumajansa LBD, selaku pustakawan ahli utama Habis Kalimantan Tengah. Disen Mulang.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Prompat, Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan sudah memasuki sesi kedua nih, kalau Pak Hari yang mau mengisi keretanya silahkan yuk. Masih ditunggu sampai pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk kalau Pak Hari yang mau menghubungi kami bisa melalui WhatsApp kami nih di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kami dengan kode area 0536-3235-969. Dan Kelapa Hari sudah ada satu WhatsApp yang masuk nih. Langsung aja kita bacakan ya. Kelapa Hari, Badengkoy Dangdut adalah kita. Kak penyiar request lagunya ya, dari Diva Hani dengan judul Cemburu Buta. Senggol-senggol dan salam sehatnya nih buat Ibu Ina. Lalu makasih senggolannya Ibu. Lalu ada Langgeng, lalu ada Ian si Erling Haaland ya. Waduh, kayaknya karena Bang Ian rambutnya gondrong nih kayaknya, jadi kayak Erling Haaland ya. Lalu buat Bang Tony juga, lalu ada Bang Nasrun, lalu ada Bang Nanang dan juga Bang Tajudin. Semuanya aja pokoknya semoga terhibur lah. Makasih Kak Lintang. Oke Papa Tua, nanti kita langsung putarkan ya lagunya. Dan untuk Kelapa Hari yang mau request-request lagu ya, silahkan banget, mau telepon bisa, mau WhatsApp juga silahkan, monggo yuk bisa di 0811-520-1233. Dan untuk membuka perjumpaan kita di sesi kedua ini ya, Kelapa Hari langsung aja kita putarkan satu lagu requestan dari Papa Tua dengan Cemburu Buta dari Diva Hani. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Prompat, Badengkoy Dangdut adalah

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: kabar Kutan Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutan kita.
1: Kai au. Awe
2: atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutan kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, manampak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken para RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda unah nyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tau. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar, justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: rasanya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon, hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Ya, Kulapari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di Badengkoy. Dan Kulapari tidak terasa ya, hampir 2 jam Lintang menemani Kulapari ini di Badengkoy. Dan satu lagu tadi dari Ine Cynthia dengan judul Di Samping Jalan menjadi lagu penutup kita di edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini masih banyak banget info-info menarik dan juga lagu-lagu asik yang akan menemani Kulapari di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tidak lupa pastinya ada Berita Mahalau yang akan membuka perjumpaan kita di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dengan ini Lintang pamit undur diri ya Kulapari, dan terima kasih yang sudah bergabung di Badengkoy edisi hari ini. Sampai berjumpa dan stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.

Di beberapa hari, selain ancaman kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis, sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan. Namun, perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal. Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 diprediksi cenderung lebih kering dan panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Ya, kelapa hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei,

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara budaya Nusantara.
2: Ya, Kulopari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentunya masih bersama Lintang di Info dan Music pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan info pertama nih Kulopari yang Lintang bawakan pada sore hari ini ya, yaitu peneliti dari BRIN dan juga bersama sejumlah universitas nih berhasil mengidentifikasi spesies katak baru bernama Pilatus chandrageni di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Penemuan ini menambah daftar spesies genus Pilatus di Pulau Jawa menjadi 4. Katak mungil penghuni serasah hutan di ini memiliki tubuh kecil dengan kulit lebih halus, serta suara kawin berdurasi pendek dengan frekuensi tinggi yang membedakan dari spesies kerabatnya. Nama chandrageni diambil dari nama kuno Gunung Merapi yang melambangkan harmoni antara kekuatan vulkanik dan juga kekayaan hayati kawasan tersebut. Spesies ini diketahui hanya hidup di kawasan Gunung Merapi dengan sebaran yang sangat terbatas pada zona ketinggian menengah sehingga rentan terhadap perubahan habitat. Selain berperan sebagai pengendali serangga alami dan juga bioindikator kesehatan lingkungan, keberadaan katak semak juga penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Para peneliti mengingatkan bahwa ancaman seperti alih fungsi lahan dan juga perubahan iklim dapat meningkatkan resiko kepunahan spesies ini sebelum seluruh aspek biologinya berhasil dipelajari. Wah, keren banget ya Kulopari. Ternyata memang banyak sekali rahasia-rahasia alam yang mulai nampak ya, dan ternyata alam kita tuh masih menyimpan beribu-ribu hayati, hewan-hewan dan juga tanaman-tanaman ya Kulopari yang sebenarnya masih banyak banget yang perlu dipelajari. Dan kira-kira Kulopari ada nggak nih yang pernah melihat atau pernah menemukan ketika sedang ekspedisi ke dalam hutan atau mungkin ada di lingkungan sekitar hewan-hewan unik yang belum pernah dipublish secara umum di Indonesia sendiri nih Kulopari? Kalau misalnya ada, boleh banget join untuk sharing-sharing ya Kulopari di 0811 520 1233. Dan Kulopari untuk membuka sesi kita di sore hari ini ya, ada satu lagu nih yang akan menemani kita di sore hari ini, yaitu dengan satu lagu dari Ona Hetahura dengan judul Sapa Morem. So stay tune terus Kulopari di 95.1 FM RRI Prompat Palangkaraya.

0: bahkan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode Kris, uangnya langsung masuk ke rekening Bapak dengan aman.
0: Tapi apa Bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik Bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan Bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah, dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Yoklopari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan ada satu berita menyenangkan nih Kulopahari dari Banyuwangi ya, yang kami himpun dari GNFI, yaitu Banyuwangi kembali mencuri perhatian dunia setelah dipilih sebagai contoh pengelolaan wisata bahari berkelanjutan dalam forum ASEAN ID Blue yang berlangsung pada 17 hingga 18 Juli 2026. Kabupaten di Jawa Timur ini dinilai berhasil mengembangkan ekonomi biru dengan memadukan konservasi laut, pengembangan pariwisata, sektor perikanan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Delegasi dari negara-negara ASEAN, Pasifik, dan mitra internasional turut mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih serta Bangsring Underwater untuk melihat langsung praktek pengelolaan wisata bahari berbasis masyarakat. Wah, kita beri tepuk tangan dulu Kelapa Hari untuk Banyuwangi yang berhasil ya untuk menjadi contoh pengelolaan wisata bahari. Dan kita doakan juga semoga Kalimantan Tengah dapat memiliki prestasi yang luar biasa juga di pengelolaan ekonomi hijaunya. Dan Kelapa Hari, sebentar lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran dari yang akan kita dengarkan dari RRI Pro 1 Palangkaraya. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
4: Eh Li, aku tuh sering bingung deh, katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
5: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
4: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
5: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Ya Kulapa Hari, baru saja kita mendengarkan sebuah ILM ya, beda tentang HUT Pemko dan juga HUT Palangkaraya. Dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Dan kami hadirkan di ruang dengar Kulapa Hari Pro 1 Palangkaraya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Patutlah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian yang bersemayam di atas aras berkuasa untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafirannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Ya, kalau hari baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan untuk kelapa hari yang menjalankan ibadah sholat maghrib, silakan untuk mengambil waktu sejenak ya. Kelapa hari yang lagi di perjalanan bisa meminggirkan dulu kendaraannya, mungkin mencari masjid atau musola terdekat ya. Dan juga untuk kelapa hari, kita lanjutkan lagi siaran kita di RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: Hutan Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Mak. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya kalau Pari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, tentunya satu lagu tadi ya kalau Pari baru saja kita dengarkan. Ada Sayang Sayang yang di cover dari New Normal Keroncong Modern nih. Satu lagu dari Maestro Campursari ya kalau Pari, Didi Kempot almarhum, yang kayaknya masih terdengar indah dan juga romantis ya Kulapa Hari, si sayang-sayang ini. Dan ada satu informasi menarik nih Kulapa Hari yang kami himpun dari Good News from Indonesia ya. Ada seorang siswa kelas 6 SD asal Boyolali, Jawa Tengah, bernama Ibrahim Al-Abrar, 12 tahun, yang mendapatkan surat apresiasi dari NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan atau broken link hijacking pada salah satu domain publiknya nih. Temuan tersebut dilaporkan melalui program Vulnerability Disclosure Policy atau VDP dan dinyatakan valid setelah melalui proses verifikasi. Prestasi ini berawal dari ketertarikan Ibra mempelajari coding hingga cyber security secara mandiri melalui berbagai sumber belajar termasuk YouTube dan juga AI. Kisahnya menjadi bukti bahwa semangat belajar dan juga konsistensi dapat membawa karya anak Indonesia mendapatkan pengakuan di tingkat internasional. Nah, wah, sangat membanggakan ya Kulapa Hari. Dan semoga Ibra dan juga anak-anak berprestasi yang luar biasa di Indonesia bisa mendapatkan apresiasi bukan hanya dari negara sendiri melainkan juga dari luar negeri seperti Ibra juga, dan bisa menjadi anak-anak penerus bangsa yang membanggakan dan mewujudkan Indonesia emas tentunya Kulapa Hari. Dan Kulapa Hari tidak terasa hampir 1 jam Lintang menemani Kulapa Hari ini di info dan music dari pukul 17 tadi sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Barita Mahalau tentunya ya Kulapa Hari, membuka waktu kita di pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Dan setelah itu masih banyak banget info-info dan juga fakta-fakta menarik nih yang akan kita bahas di Pesona Budaya Borneo setelah ini. Tentunya masih bersama Lintang, so jangan kemana-mana, stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Dan satu lagu nih Kulapa Hari yang akan menemani santai sore kita ya Kulapa Hari, ada satu lagu dari Woro Indah dengan judul Jalaraning Tresno yang akan menemani santai sore Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM Perempat Palangkaraya.

0: Seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Ya, Kelapa Hari, upaya memperkuat perlindungan merek sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal terus dilakukan kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui kegiatan diseminasi kekayaan intelektual bertema membangun nilai tambah produk lokal melalui pelindungan merek dan strategi branding usaha. Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menggandeng Wiafora atau House of Bamban untuk menampilkan kekayaan budaya daerah melalui sebuah fashion show yang memadukan karya batik, tenun, dan juga anyaman Bamban khas Kalimantan Tengah pada Selasa ini. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu bentuk nyata bahwa pelindungan kekayaan intelektual tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun identitas, meningkatkan nilai ekonomi, serta memperluas daya saing produk lokal. Wiafora merupakan usaha kerajinan lokal asal Palangkaraya yang dikenal melalui produk tas anyaman berbahan dasar rumput bamban. Mengusung filosofi Wiafora Essential, menuntun tradisi menghadirkan inovasi, merek ini menghadirkan karya yang memadukan kearifan lokal dengan sentuhan desain modern sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas tanpa meninggalkan nilai budaya yang menjadi identitasnya. Ya, Kelapa Hari, sekian untuk Berita Mahalo pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalo selanjutnya.

Perkenalkan, nama saya Christine Pulisera. Saya dari Kecamatan Rakumbit. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Palangkaraya yang ke-69. Biar semakin keren. Harapan saya untuk Kota Palangkaraya adalah dengan keberadaan Kota Palangkaraya ini juga, Kota Palangkaraya ini semakin berkembang. Ya, semakin berkembang, habis itu semakin juga berinovasi, semakin jaya pastinya. Terima kasih untuk Kota Palangkaraya yang memberi ruang untuk kami bisa berkarya.

Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Yoklopa Hari kembali lagi bersama Lintang tentunya di Pesona Budaya Borneo edisi Selasa 21 Juli 2026. Dan hari ini kita akan membahas ya, kita akan menyusuri sebuah kisah dari utara Pulau Borneo, dari tanah Kalimantan Utara, tentang seorang putri yang dikenal karena kecantikannya dan juga keteguhan hatinya, yaitu Putri Lundaye. Alkisah, di sebuah wilayah pegunungan yang sejuk, hiduplah seorang putri yang sangat cantik. Kulitnya bersinar seperti cahaya pagi, tutur katanya lembut dan hatinya penuh dengan kebaikan. Ia adalah Putri Lundaye, kebanggaan rakyatnya. Kelapa Hari, bukan hanya kecantikannya yang membuatnya dikagumi, tetapi juga sifatnya yang rendah hati. Ia dekat dengan rakyat, sering membantu mereka dan selalu mengutamakan kebaikan di atas segalanya. Namun, kabar tentang kecantikan Putri Lundaye menyebar hingga ke berbagai wilayah. Banyak pangeran datang untuk meminangnya. Mereka membawa hadiah mewah, kekayaan, bahkan janji kekuasaan. Tetapi Putri Lundaye tidak mudah tergoda. Ia percaya bahwa cinta sejati bukan tentang harta atau kekuasaan, melainkan tentang ketulusan dan juga kesetiaan. Suatu hari datanglah seorang pemuda sederhana. Ia bukan pangeran, bukan pula bangsawan, namun ia memiliki hati yang tulus dan keberanian yang luar biasa. Berbeda dari yang lain, pemuda ini tidak membawa kemewahan, namun hanya kejujuran. Kelapa Hari, dari situlah kisahnya berubah. Putri Lundaye melihat sesuatu yang tak dimiliki oleh para pangeran sebelumnya, ketulusan. Namun, pilihan itu tidaklah mudah. Banyak pihak yang menentang, bahkan keraguan keputusannya. Di tengah tekanan dan juga keraguan, Putri Lundaye tetap teguh pada pendiriannya. Ia memilih dengan hati, bukan dengan kemewahan. Dan akhirnya, ia pun membuktikan bahwa keputusan yang dilandasi ketulusan akan membawa kebahagiaan sejati. Kelapa Hari, kisah Putri Lundaye bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang keberanian untuk memilih jalan hidup sendiri, tentang kesetiaan pada nilai dan juga keyakinan pada hati. Di tengah dunia yang sering menilai dari apa yang terlihat, Putri Lundaye mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam. Karena yang paling berharga bukan apa yang dimiliki, tetapi apa yang dirasakan. Dan mungkin di antara gemerlap dunia ini, kita masih bisa belajar dari seorang putri yang memilih dengan hati. Sungguh indah, Kelapa Hari, cerita tentang Putri Lundaye dari utara Kalimantan ya. Tapi memang untuk saat ini, kita memang perlu belajar untuk melihat orang bukan hanya dari apa yang terlihat, tetapi bagaimana kita bisa melihat mereka jauh lebih dalam. Karena kadang apa yang terlihat tidak sama seperti apa yang ada di dalamnya. Kadang terlihat orangnya baik, tapi ternyata hatinya jahat. Kadang orang yang terlihat menyebalkan, tapi ternyata hatinya baik. Dan disitulah kita diolah intuisinya ya, Kelapa Hari, untuk bisa memilih dan memilah. Menilai tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi kita harus bisa menilai dari banyak sudut pandang. Kelapa Hari, satu lagu dari Nasrullah dengan judul Mayun Anak yang akan membuka perjumpaan kita di Pesona Budaya Borneo hari ini, Kelapa Hari. So stay tune terus, karena setelah ini masih banyak banget cerita-cerita menarik yang akan kita pelajari bersama di Pesona Budaya Borneo hari ini. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong!

Kalo Pari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo. Dan malam ini kita akan menelusuri sebuah kisah hidup di tengah alam Kalimantan Barat nih Kulapa Hari. Sebuah legenda tentang batu raksasa yang menyimpan misteri, yaitu Bukit Kelam. Konon pada zaman dahulu hiduplah seekor makhluk raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia ingin memindahkan sebuah gunung besar untuk dijadikan tempat tinggalnya. Dengan tenaga yang tak tertandingi, ia pun mengangkat batu raksasa itu dan membawanya melintasi hutan lebat. Langit saat itu perlahan berubah. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Alam seakan mengetahui sesuatu yang besar akan terjadi. Namun Kulapa Hari, perjalanan itu tidak berjalan mulus. Di tengah jalan, sang raksasa bertemu dengan seekor penjaga alam. Sosok sakti yang menjaga keseimbangan bumi. Ia menantang niat sang raksasa karena memindahkan gunung dianggap akan merusak tatanan alam. Perdebatan berubah menjadi sebuah pertarungan. Suara dentuman terdengar menggema. Tanah bergetar, pepohonan bergoyang hebat. Pertarungan dua kekuatan besar itu membuat suasana menjadi gelap dan mencekam. Dan di puncak pertarungan, sesuatu terjadi. Batu raksasa yang dibawa sang raksasa terlepas dari genggamannya. Ia jatuh menghantam bumi dengan suara yang menggelegar. Getaran terasa hingga jauh ke penjuru hutan. Debu bertebangan, dan ketika semua kembali tenang, batu besar itu telah menempati tempatnya. Itulah yang kini dikenal dengan Bukit Kelam. Kulapa Hari, nama Kelam sendiri dipercaya berasal dari sesuatu yang gelap dan menyeramkan saat peristiwa itu terjadi. Dan hingga kini, bukit tersebut berdiri kokoh, diam, namun seolah menyimpan energi yang tak terlihat. Banyak yang mengatakan saat berada di sana ada rasa sunyi yang berbeda. Angin berhembus terasa lebih dingin, dan kadang terdengar suara gemuruh halus seperti sisa pertarungan di masa lalu. Apakah itu hanya perasaan atau memang ada sesuatu yang masih tertinggal? Legenda ini mengingatkan kita bahwa alam bukan sekedar tempat yang bisa kita kuasai. Ada keseimbangan yang harus dijaga. Ada batas yang tidak boleh dilanggar. Karena ketika keserakahan dan juga kekuatan berjalan tanpa kendali, alam akan menemukan caranya sendiri untuk menyeimbangkan kembali. Jadi Kulapa Hari, jika suatu hari kamu menginjakan kaki di Bukit Kelam, jangan hanya melihat keindahannya saja, tetapi coba dengarkan, coba rasakan, dan juga hormati. Karena mungkin di balik diamnya batu itu tersimpan cerita yang masih hidup hingga hari ini. Dan Kulapa Hari, seru banget ya kita melihat ada legenda tentang Bukit Kelam. Dan Kulapa Hari kayaknya bisa deh, yang penasaran untuk main, dan ini menjadi wishlist wisata di Kalimantan Barat. Kira-kira Kulapa Hari punya cerita lain gak ya? Kalau misalnya ada, Kulapa Hari silahkan bergabung di 0811-520-1233 dan kita cerita bareng. Kulapa Hari, satu lagu dengan judul Samarinda Kota Tepian yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.
4: Mengenal ritual unik di Indonesia.
5: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Yoklo Pari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentunya masih dengan lagu-lagu asik di Pesona Budaya Borneo pada malam hari ini ya, Kulapa Hari. Dan ada satu lagu nih dari Mikael Ikpan dengan judul Ebek yang kami hadirkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Borneo.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayati niki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Yakulapa Hari, PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, menggelar kegiatan donor darah di Selasar Terminal Bandara sebagai bentuk kepedulian sosial dan kontribusi terhadap kemanusiaan. Kegiatan ini melibatkan pegawai, mitra kerja, serta masyarakat yang ingin berpartisipasi mendonorkan darahnya. Airport Quality and Safety Management System Department Head Putu Gede Ranendra Putra mengatakan aksi donor darah tersebut bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia dan bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, lanjut Putu Gede Ranendra, kegiatan sosial seperti ini juga menjadi bagian dari komitmen PT Angkasa Pura Indonesia dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional bandara. Ya, kalau Pak Hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan juga menjadi penutup perjumpaan kita di Barita Mahalau episode Selasa 21 Juli 2026. Sampai berjumpa esok hari di pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lintang Wisesa dan kru yang bertugas pamit undur diri.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.
3: Nah, sekarang sudah jelas kan? Jadi, mari kita rayakan kedua momen bersejarah ini dengan penuh kebanggaan.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Ya Allah, Pari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Dan baru saja tadi kita sudah mendengarkan ya Kulapa Hari Satu Karungut dari riwayat Tarantang Tumbang nih Kulapa Hari. Dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuacanya hari untuk esok hari. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Baik Kak, silakan untuk informasi cuacanya.
1: Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Malam ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya berlaku esok hari, Rabu 22 Juli 2026. Dimulai pada pagi hingga siang hari, diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kecamatan Jekan Raya, Pahandut, dan Sebangau. Kemudian pada malam hari, diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan di sebagian besar Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar Kota Palangkaraya. Untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi Kulapa Hari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Juga perlu waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Selain itu juga perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulapa Hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Ika untuk informasi cuacanya esok hari ya. Dan Kulapa Hari, kita lanjutkan lagi untuk pesona budaya Karungut kita pada malam hari ini. Ada satu lagu dari Diana G dengan judul Nule Bapa. Dan ini menjadi lagu penutup kita ya Kulapa Hari. Sampai berjumpa lagi esok Kamis tentunya di pukul yang sama 15 hingga 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah ini Mas, jangan kemana-mana, masih ada rekan kami Umami dengan segudang informasi dan juga narasumber berbobotnya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lintang pamit undur diri, bye bye.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Saya Ben Hur Pangaribuan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, mengucapkan Dirgahayu ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan ke-69 Kota Palangkaraya. Semoga Palangkaraya semakin keren.
3: Dari Kulau Pari pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan Anissa Umami, edisi siaran hari Selasa 21 Juli 2026, nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan seru-seruan bersama dengan putra-putri budaya Kalimantan Tengah di tahun 2026. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu drama legenda untuk kamu, Telaga Pulang Pisau.

0: di sebuah desa yang indah di Pulau Pisau, hiduplah seorang gadis cantik bernama Nyai Gadung Melati. Ia adalah putri kepala suku Dayak yang bijaksana. Gadis ini tidak hanya cantik, tapi juga dikenal karena kebaikan hatinya. Namun, kecantikannya menarik banyak pemuda untuk melamarnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan.
1: Anakku, Nyai Gadung Melati, mengapa engkau selalu menolak lamaran para pemuda? Bukankah mereka semua adalah pria baik-baik?
2: Ayah, aku hanya ingin menikah dengan pria yang tulus dan jujur. Bukan hanya harta atau ketampanannya yang aku cari, melainkan kebaikan hatinya.
1: Baiklah anakku, ayah akan mendukung keputusanmu. Tetapi berhati-hatilah, karena tidak semua orang yang menunjukkan niat yang sebenarnya.
3: Salam, kepala suku. Saya Mandai, pedagang dari seberang sungai. Saya datang untuk melamar putrimu, Nyai Gadung Melati.
1: Mandai, lamaranmu harus diterima oleh putriku sendiri. Aku tidak akan memaksanya.
2: Tuan Mandai, terima kasih atas lamarannya. Namun, aku memiliki syarat untukmu.
3: Apapun syarat itu, Nyai, aku bersedia melakukannya.
2: Aku ingin kau membuat sebuah telaga di tengah desa ini. Tapi ingat, kau harus menyelesaikannya dalam satu malam sebelum ayam pertama berkokok. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu.
3: Itu mudah, Nyai. Aku akan menyelesaikannya sebelum fajar tiba.

0: Malam itu, si Mandai mulai bekerja dengan kekuatan supranaturalnya. Ia menggali tanah tanpa henti, memindahkan batu-batu besar, dan mengalirkan air ke dalam lubang yang ia buat.
1: Telaga ini hampir selesai. Sebentar lagi aku akan menikahi Nyai Gadung Melati. Apa? Sudah pagi? Tidak mungkin.
0: Mandai terkejut. Kokok ayam pertama kali terdengar, dan telaga itu belum sepenuhnya selesai. Ia merasa malu dan marah.
1: Nyai Gadung Melati, aku telah berusaha sekuat tenaga, tetapi waktu tidak berpihak padaku.
2: Maaf Mandai, kau telah gagal memenuhi syaratku. Aku tidak bisa menerima lamaranmu.
1: Kalau begitu, aku mengutuk telaga ini. Airnya tidak akan pernah jernih. Biarlah telaga ini menjadi saksi kegagalanku.

Sejak saat itu, telaga yang Mandai buat tetap ada, namun airnya selalu keruh. Masyarakat percaya bahwa ini adalah akibat kutukan Mandai. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa niat yang tidak tulus dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Demikian mini drama legenda dengan judul Kisah Telaga Pulang Pisau, legenda dari Tanah Kalimantan Tengah, produksi RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.
4: Tapi salam hati Yuda Latai, salam sahujud karede balempang adil kata lino bacuramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus. Selamat malam global hari, balik lagi bersama dengan apresiasi budaya yang selalu menemani kamu bersama dengan kisah inspiratif dari pemuda-pemuda dari Kalimantan Tengah. Dan tentunya malam hari ini dengan keadaan yang selalu sehat kita semua dan semangat dan tentunya bangga dengan budaya kita dari Kalimantan Tengah. Senang sekali sudah terlihat di streaming kita di malam hari ini, bisa yang kamu saksikan di YouTube kita di Pro4 RRI Palangkaraya atau bahkan di TikTok kita di Pro4 RRI Palangkaraya. Sudah berhadir bersama kita dua pemuda kembali membanggakan kita semua dan juga menjadi bukti bahwa anak muda tetap berkontribusi dalam pelestarian budaya. Dan tentunya sudah hadir bersama kita dengan putra dan juga putri budaya Kalimantan Tengah di tahun 2026. Kita sapa dulu hari ini sudah ada Anggara dan juga Putri menemani kita hari ini. Halo, halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Hai, kita sapa dulu gimana hari ini kabarnya?
5: Luar biasa sekali tentunya.
4: Ini fresh banget ya,
5: masih fresh
4: ya?
5: Banget nih, masih baru beberapa hari.
4: Tapi sebelum kita lanjut, kami dari RRI pun mengucapkan selamat untuk Anggara dan juga Putri yang sekarang sudah mengemban tugas baru yang tentunya tidak mudah, tapi menjadi pembuktian yang luar biasa bahwa anak muda juga masih peduli akan budaya.
5: Betul.
4: Ya, iya, luar biasa. Nah, sebelum kita kepo lebih lanjut ya terkait putra dan putri budaya ini juga, kita kenalan dulu gak sih? Karena dari tadi sebenarnya udah dimention namanya ada Anggara dan juga Putri. Tapi lengkapnya gimana? Boleh dimulai dari Anggara dulu, silakan.
5: Halo Pak Hari, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junata Anggara. Saya putra budaya Kalimantan Tengah tahun 2026.
4: Luar biasa sekali. Disambung nih dengan putrinya di.
6: Halo Pak Hari, perkenalkan saya Putri Paswisi ya. Pada hari ini saya adalah Putri Budaya Kalimantan Tengah tahun 2026. Salam kenal.
4: Salam kenal kembali. Ini kerasa banget sih vibes-vibes anak mudanya.
5: Betul.
4: Bara-bara anak mudanya,
5: bara-bara
4: banget
5: api.
4: Gitu. Iya. Oke. Okay. Sebelum itu kita tanya dulu, kemarin kita sebagai masyarakat pun ikut mendapatkan informasi mungkin dari sosial media atau bahkan kita ngikutin banget nih seleksi dari putra putri budaya ini juga gitu. Betul. Ya, karena rangkaiannya juga panjang
5: ya, betul sekali. Benar.
4: Tapi kalau boleh kenalan dulu nih di luar sebagai putra putri budaya, kita tanya dulu backgroundnya.
5: Okay.
4: Di luar dari putra dan putri budaya ini, Anggara dan juga Putri sebagai apa? Silakan Putri dulu kali ya.
6: Ya Kak, boleh. Halo semuanya, di luar dari Putri Budaya Kalimantan Tengah 2026. Sekarang saya adalah mahasiswi aktif Akademi Kebidanan Betang Asiraya dan sekarang menempuh semester 2. Dan selain itu, kalau ada yang nanya asal Putri dari mana, Putri asalnya dari Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Rungan Hulu, Desa Batu Puter. Halo masyarakat Rungan Hulu. Sampai dulu ya Kak.
4: Wow. Cukup jauh dari Palangkaraya.
5: Jauh banget.
6: Ya, jauh banget Kak.
4: Jauh banget, enggak jauh lagi, jauh banget. Halo Gara nih.
5: Terima kasih sebelumnya kepada RRI Pro 4 Palangkaraya telah mengundang kami dan juga kepada Kak Nisa Umami. Sebelumnya saya di luar dari Putra Budaya sebagai mahasiswa aktif ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dan ya, saya sebagai mahasiswa aktif yang aktif dalam merepresentasikan budaya serta aktif dalam membuat konten-konten budaya tentunya.
4: Wow, emang menarik ya latar belakang. Betul. Dari kedua putra-putri ini juga. Tapi sebelum kita tanyain alasannya, kita tanyain dulu rangkaian kemarin itu tuh ada rangkaian apa aja sih?
5: Banyak banget
4: iya.
5: Ya, Kak. Banyak banget.
4: Karena kalau kita pun yang ngelihat dari sosial media aja tuh kayaknya bener-bener padat.
6: Iya,
4: dan berhari-hari gitu ya.

0: kami melakukan sesi wawancara dan unjuk bakat yang gimana ya, sangat dakdikduk banget nih.
1: Betul sekali.
0: Tapi dengan semangat dan persiapan yang matang, puji Tuhannya sekarang Putri bisa berada di sini untuk telah diundang dari RRI Pro 4 Palangkaraya. Terima kasih Kak.
2: Luar biasa sekali ya. Berarti memang gak mudah ya untuk
1: banget,
2: ya, melalui segala tahapan ini juga. Tapi ini ada pertanyaan yang usil aja sih, Mami mau nanya. Itu Putri berarti berasa nama sendiri ditulisnya ya?
0: Iya.
2: Padahal Putra dan Putri.
1: Iya betul.
2: Gak, dari tadi mau manggil Putra dan Putri, ternyata namanya emang Putri ya.
1: Iya betul.
2: Kalau dari Anggera sendiri nih, mungkin tadi ada versi dari wanita atau dari putrinya gitu,
0: iya,
2: ya.
0: Kak.
2: Dari putranya emang rangkaiannya samakah atau ada sedikit perbedaan? Diawali dengan lana
1: wow.
2: Pas nih.
1: Iya betul. Kalau dari aku pribadi, tentunya padat banget ya Kak. Karena memang di hari pertama itu pembukaannya dakdikduk besar tentunya, karena sebelum masuk ke dalam ruangan itu ditanya dulu kakak, ya ditanya dulu seputar tentang kebudayaan. Setelah itu melakukan pembukaan bersama pihak terkait, putra-putri budaya Kalimantan Tengah dengan Umi dan lain-lain. Pada hari kedua itu tentunya kalau diperhatikan kayak materi doang. Kalau hari kedua ini lebih agak panas sedikit nih hawanya, karena wawancara, deep interview, and or something like that lah yang masuk dalam penilaian top 4 putra-putri Kalimantan Tengah. Kalau untuk di hari kedua Kak, selain bikin dakdikduk, padat juga Kak, karena malam unjuk bakat itu di hari kedua.
2: Oh,
1: iya,
2: langsung.
1: Betul. Langsung di hari kedua.
2: Tapi ada berapa peserta totalnya sampai ke tahapan ini? Karena kalau dilihat kan ada pemberkasan, ada registrasi dan lain-lain. Ada berapa peserta tuh?
0: 15 Kak.
1: 15.
2: 15 putra-putri atau 30 jadinya berarti?
1: Oh, bukan.
0: Bukan Kak.
2: Oh, 15
0: yeah. Orang ya.
1: Ah. 6 putra dan sisanya putri.
2: Oh, wow. Ini pun banyak loh.
1: Ini sebenernya pun hasil seleksi Kak sebelumnya.
2: Hah?
1: Iya, yang ikut banyak tapi yang diseleksi dan dilihat dari CV, dari portofolio, dari hal-hal yang perlu ditambahkan ke dalam form itu dilihat lagi Kak, dari sosial media, bagaimana dia merepresentasikan budaya, bagaimana keseriusan dia ikut dalam ajang putra-putri budaya Kalteng ini tentunya.
2: Oke. Tapi waktu seleksi ini juga, apakah ada visi atau misi atau bahkan ada sebuah inovatif yang dibawa dari setiap pesertanya?
0: Ada Kak.
2: Ada.
0: Ya, masing-masing mengangkat budayanya sendiri dari kabupaten-kabupatennya. Semisal contohnya kemarin saya itu mengangkat budaya Manunggal. Biar teman-teman tahu juga ya, budaya Manunggal itu adalah budaya handep papakat atau gotong royong Kak. Nah, yang dimana budaya ini ada di Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Gunung Mas sejak tahun 1960. Jadi budaya ini ada sampai sekarang Kak. Jadi saya mengangkat budaya ini biar dikenal dan juga mendukung program pemerintah kita tentang ketahanan pangan. Jadi itu budaya yang bisa kita angkat dalam membantu program tersebut.
1: Wow, luar biasa.
2: Berarti ada tradisi yang sebenarnya juga selaras dengan kehidupan modern.
1: Betul.
2: Apalagi ada aturan-aturan kebijakan dari pemerintah yang sebenarnya bisa diselaraskan dengan tradisi itu juga.
0: Iya betul Kak.
2: Dengan adanya tradisi, dengan adanya inovasi yang dibawa ini, semoga bisa diimplementasikan di sosialnya kehidupan kota.
1: Betul.
0: Iya betul Kak.
2: Seru nih dibahasnya nih. Kalau Anggara kemarin bawa apa?
1: Kalau aku bawa tentang seni tari Kak. Nah, saya mengangkat tari Mandau, yang dimana tari Mandau ini memiliki makna keberanian tentunya. Dan mungkin kalau anak-anak muda zaman sekarang taunya tari Mandau itu tarian yang untuk persembahan, tarian untuk mengisi acara. Namun sebenarnya tarian Mandau ini adalah tarian yang pada zaman dulu itu dilakukan dan dikerjakan oleh para penggiat budaya sebagai tarian menyambut pahlawan yang telah berperang ke tanahnya, ke kampung halaman gitu. Jadi saya membawa mengangkat budaya tari Mandau.
2: Wih, makin seru nih obrolan nih.
1: Betul.
2: Karena kalau ngelihat inovasi yang dibawa tentu berdasarkan dari pengalaman sendiri.
0: Betul.
2: Ya, dimana, kan? Mungkin

0: ada beberapa yang juga berdasarkan dari keresahan sendiri. Akhirnya yang menjadikan inovasi ini mau diangkat ke publik juga gitu kan. Kalau mungkin bisa diceritakan nih dari proses panjangnya inovasi ini akhirnya bisa dipresentasikan saat seleksi kemarin, ada apa aja? Mungkin dari Kak Putri dulu nih.
1: Prosesnya ya Kak. Kalau prosesnya itu dilihat dulu Kak. Nah, kabupaten ini, kabupaten kami Gunung Mas itu yang paling jarang diketahui orang itu ya Manunggal, Kak. Jadi itu hanya di daerah-daerah terpencil yang dilakukan sama orang-orang, orang kampung. Dan ini juga menjadi perhatian juga kemarin. Ini bisa diangkat enggak ya? Tapi setelah dipikir-pikir, biar orang-orang tahu Handep Hapakat itu bukan cuman gotong royong tapi juga rasa kekeluargaan. Nah, saya berpikir, nah bagus nih kayaknya. Ini bisa ngebantu biar orang-orang kenal budaya ini. Nah, puji Tuhannya sekarang budaya itu juga jadi buat pas wawancaranya jurinya juga penasaran dan tanyain prosesnya gimana, waktu dimulainya kapan, acara pembukanya gimana. Nah, dan mereka menyetujui budaya ini Kak, karena menurut mereka juga benar sih budaya ini ada, karena memang kan kita juga kalau dilihat kita kan manusia nih, pasti membutuhkan pangan Kak. Nah, dari situ terpikirlah bahwa menanam padi secara tradisional ini di Kalimantan Tengah layak untuk diangkat. Kita aja Kak. Terima kasih.
0: Kayaknya Umami pun kayaknya bagian dari salah satu orang yang bertanya-tanya tentang tradisi ini.
1: Iya, betul
0: juga.
1: Kak.
0: Kalau yang Umami tangkap berarti tradisi ini adalah sebuah awal ini ya, awal berkebun ya?
1: Iya Kak, awal berkebun.
0: Oh, ini tuh bentuknya sebuah upacara atau tradisi syukur?
1: Doa Kak, doa ucapan syukur. Nah, jadi di Manunggal ini biasanya orang-orang itu buat kayak ada upacara doa ucapan syukur sama Tuhan. Terus ada, kalau yang ada yang mampu, ada yang enggak, itu bisanya pesta Kak, ada tari-tariannya juga gitu Kak.
0: Mungkin mungkin selama ini kita kenalnya kayak oh ada pesta panen.
1: Iya. Ya,
0: ini ya, di awal.
1: Iya.
0: Pada saat mau menanam bibit atau benih gitu ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Oh, perbedaannya di situ.
1: Iya.
0: Nah, ini kita juga baru dengar di akhir ya. Nah, ini juga yang mungkin mau dibawa Kak Putri untuk bisa menyelaraskan semangatnya di era modern ini juga gitu.
1: Betul Kak.
0: Iya. Tapi kalau Kak Putri melihat ada kesamaan gak sih sebenarnya Kak dengan tradisi yang dilakukan di kampung dengan dibawa ke kota? Sebenarnya bisa kita lakukan tuh di saat apa sih gitu?
1: Iya benar Kak. Sekarang kan kita ngelihat kalau di kota itu seringnya banyaknya budaya asing yang masuk. Mending beli gitu Kak. Tapi oleh tempat lahannya juga ya terbatas. Tapi kalau kita ngelihat kalau di kampung itu berbeda lagi Kak. Mereka menyediakan Manunggal ini untuk pertengahan tahun dan akhir tahun. Jadi dalam setahun itu ada satu kali Manunggal, tapi bisa bertahan lama Kak. Iya.
0: Manunggal ini apanya ini artinya?
1: Manunggal ini Kak menanam.
0: Oh,
1: ya, menanam padi secara tradisional. Nah, kalau di pemanennya manennya nanti kayak lagu yang aku bawa kemarin pas unjuk bakat itu Manggetem namanya, Kak. Nah, jadi Manggetem ini kayak panennya Kak, Manggetem itu panen ya.
0: Iya, ini mungkin filosofinya adalah ketika kita mau membuka lahan kita harus mengawalinya dengan bentuk rasa syukur dan juga kita mengakhiri atau bahkan panennya dengan rasa bersyukur juga gitu.
1: Betul Kak.
0: Iya, mengawali dan juga mengakhirinya. Ih, kita jadi tahu lagi nih satu budaya.
1: Iya, betul Kak.
0: Nah, kalau tadi itu versi dari Kak Putri, sekarang kita akan beralih dengan inovasi yang dibawa oleh Kak Anggaran. Katanya tadi soal tarian.
1: Betul.
0: Bener banget kalau misalkan generasi sekarang, bahkan Umami sendiri menilai kayaknya tarian ini apakah masih relate untuk dimasukkan sebagai filosofi kehidupan, karena sekarang kan orang melihatnya mungkin ah ini untuk penyambutan
2: ya, betul sekali.
0: Pertunjukan, pengiringan dan lain-lain. Ya, apa sih yang membuat Anggara sendiri untuk membawa ini sebagai inovasi yang dikenalkan ke publik?
2: Oke, terima kasih banyak sebelumnya. Karena saya sebagai penari juga nih kak, jadinya tertarik untuk terus mengajak generasi muda atau menginfluence jika laki-laki itu sebenarnya bisa loh nari, laki-laki itu sebenarnya bisa loh berlenggak-lenggak membawakan tarian, apalagi pada saat malam unjuk bakat juga sama seperti Kak Putri, saya membawakan tarian yang sesuai dengan visi misi dan juga advokasi yang saya bawa. Jadi kayak menurut saya zaman sekarang itu anak muda ini sebenarnya simple kak, cara untuk pelestarian budaya itu sebenarnya dengan cara bergabung ke sanggar, mengikuti pertunjukan budaya. Namun dilihat dari saya sebelumnya, sebelum saya mengambil tema saya ini, saya sudah melihat nih dan sudah mengobservasi bahwasanya anak muda sekarang tuh kurang tertarik dengan tari-tarian terutama. Jadi dengan adanya situasi dan kondisi ini, saya tertarik untuk membawa tari-tarian ini ke dalam visi misi saya tentunya.
0: Ah, ada keresahan pribadi nih.
2: Iya, betul sekali.
0: Yang dibawa. Nah, ini jadi pengentas stereotip kita juga ya, kalau yang katanya penari ini tuh hanya bisa dibawakan oleh
2: perempuan
0: atau bahkan wanita. Dan di sini Anggara mencoba membawa sebuah isu yang harusnya menjadi normalisasi masyarakat.
2: Iya, betul sekali. Gitu.
0: Ya, tapi apakah ada observasi yang dilakukan untuk membawa ini di depan juri?
2: Tentunya ada sih kak, karena pertanyaan juga sangat luar biasa kemarin waktu wawancara dan inteligensi. Jadi dari mulai dari proses bagaimana kita
0: membuat ininya ya, betul sekali.
2: Dan juga sebelum kita mengambil topik, kita juga harus bisa mendalami apa yang kita ambil. Jadi pada saat diwawancarain, saya sudah tahu nih prosesnya bagaimana, representasinya bagaimana, dan membuat advokasinya ini berjalan dengan lancar dan juga bisa nih diimplementasikan oleh anak muda dengan cara mungkin konten edukatif atau mungkin berkolaborasi edukasi serta promosi tentunya. Jadi banyak sekali sih kak, dan kebetulan dengan terpilihnya kami nanti bakal membawa advokasi kami dan kami satukan lagi untuk membawa nama Kalimantan Tengah di ajang nasional. Dan tentunya bukan soal ajang ya kak, tapi soal bagaimana kita sebagai anak muda merepresentasikan budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.
0: Nah itu dia, jadi bukan untuk berlomba siapa menang siapa kalah, tapi membawa kembali tujuan dan juga inovasi ini agar dapat direalisasikan di masyarakatnya juga. Luar biasa sekali. Tapi kita sudah dengar kedua inovasi dari Kak Putri dan juga Kak Anggara di hari ini, yang juga membawa mereka untuk mengemban tugas baru menjadi putra dan putri budaya Kalimantan Tengah di tahun 2026 ini. Tentu bukan akhir dari inovasi ini dibawa, justru ini adalah awal.
1: Betul banget kak.
0: Dari tantangan yang selanjutnya akan datang. Tapi ngomong-ngomong soal budaya, karena kita tadi udah dengar juga kalau latar belakang dari kedua pemuda ini sama dengan kita semua, adalah seorang mahasiswa. Betul. Yang tentunya berinteraksi sosial ini, berinteraksi dengan sesama budaya atau bahkan perbedaan budaya itu sudah sangat sering gitu ya gitu. Apalagi Kak Putri yang memang merantau ke Palangkaraya, adaptasi yang begitu luar biasa gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar, kak.
0: Tapi pernah nggak sih ada satu pengalaman atau bahkan ada hal yang menjadikan alasan buat teman-teman sekalian untuk bergabung ke putra-putri ini juga? Kan ini sebagai media untuk pelestarian budaya melalui anak muda gitu. Apakah ada landasan awal atau alasan awal sampai akhirnya bisa sampai di titik ini?
1: Oke,
0: agak panjang ya, prolognya panjang banget ya.
2: Panjang banget.
0: Anggara dulu boleh deh.
2: Oke, kalau simpelnya kenapa saya ingin bergabung di Putra Putri Budaya Kalimantan Tengah ini, yang pertama adalah saya ingin menjadi role model kak, dan juga pelopor bagi anak muda dalam pelestarian budaya tentunya. Dan zaman sekarang juga melihat dari sosial media, banyak sekali konten-konten yang ujaran kebencian, habis itu bullying, yang seharusnya media sosial ini kita bisa gunakan sebagai platform yang mempermudah kita dalam menginfluence orang dan juga mengedukasi orang kak. Makanya dengan bergabungnya kami dan terpilihnya kami, kami bakal menggunakan jabatan kami dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menginfluence anak muda, membuat bangga nama Kalimantan Tengah, serta memberikan hasil dari masa jabatan kami nantinya. Dengan banyaknya sekarang anak muda nantinya akan sadar bahwa budaya bukan soal Tari-tarian bukan soal siapa yang membuat, tapi soal bagaimana kita mencintai dan proses kita melestarikan serta membanggakan yang telah ada gitu.
0: Nah, that's point teman-teman ya. Jadi jangan malu untuk menjadi central of pandangan orang-orang ya, karena sekarang jangan malu untuk menjadi role model di dalam semua hal-hal positif tentunya ya. Versi dari Kak Putri, ada nggak di alasan khusus?
1: Oke, kalau dari saya sendiri ya Kak. Nah, kalau dari putra-putri budaya sekarang, karena saya merasa kalau saya ini punya bakat dan minat tentang budaya, harus digali ini. Nah, apalagi sekarang kayak dikatakan Angga tadi, sosial media ini sangat-sangat bisa menjatuhkan orang lain. Jadi kita lebih baik menggunakan sosial media ini dengan baik. Dan sebagai anak muda yang sangat tertarik dengan budaya dan seni, nah dari situlah mulai kalau saya ini perlu nih ikut nih, siapa tahu ada mikirnya Kak jalur hoki sih awalnya. Nah, hoki-hokian nih bisa ikut gak sih? Nah, ternyata sampai di titik ini itu sangat luar biasa, dan di mana di sini bisa membangun relasi juga sama teman-teman yang lain. Dan sekarang kami akan membawa nama Kalimantan Tengah, mohon dukungan doanya sama teman-teman semua, semoga menjadi contoh buat generasi muda di Kalimantan Tengah ini, dan bukan hanya di Kalimantan Tengah tapi ke seluruh Indonesia dan dunia semestinya ya. Dan semoga Tuhan iakan. Jadi biar bisa membanggakan budaya kita Indonesia, Kalimantan Tengah ini terkhususnya. Jadi menurut saya peminatan itu ada ketika kita punya ketertarikan. Itu Kak,
0: kita punya interest dulu di awal.
1: Iya benar banget Kak.
0: Kita tertarik dengan sebuah hal, nanti ini sebenarnya sama kau kalau kita ngomongin hobi.
1: Iya benar Kak.
0: Hobi apa kalau kita udah interest dari awal, kita akan ngulik tuh. Kenapa anak muda tidak menggunakan cara ini juga untuk kepo dengan budayanya sendiri. Nah, kita doakan sama-sama ya teman-teman dan juga Kula Bahari kalau putra dan putri kita akan berlanjut ke nasional.
2: Betul.
0: Kurang
2: betul.
0: Lama berarti dalam waktu yang dekat ya.
2: Betul.
0: Wow, dalam waktu
2: bulan,
0: yang dekat.
2: Di bulan Oktober ya?
1: Oktober. Sekitar tanggal 10 katanya tadi kan.
0: Wow, di bulan Oktober akan berlaju ke nasional.
2: Putra-putri ya, budaya Indonesia.
0: Putra-putri budaya Indonesia. Kami selalu mendukung dengan penuh kebanggaan. Kami,
1: terima kasih Kak.
0: Kami tidak pernah menuntut untuk membawa pulang. Jadi dengan teman-teman berangkat ke sana pun kami sudah sangat bangga. Luar biasa sekali ya. Tapi kalau ngomongin tentang budaya juga nih, mungkin kalau kita ngomongin seputar Indonesia itu sangat luas dan juga besar, karena mungkin teman-teman nanti akan berangkat dan juga ketemu dengan putra-putri dari provinsi lainnya juga.
1: Benar banget Kak.
0: Iya, itu sudah pasti ada perbedaan. Tapi apakah selama seleksi kemarin dengan 13 apa 15 orang tadi?
1: 15
0: dengan 15 orang tadi, apakah ada perbedaan dari segi budaya yang ini menjadikan ini pembelajaran sharing satu sama lain? Ada momen lucu-lucunya gak sih?
1: Ada Kak.
2: Tentunya ada.
0: Siapa dulu? Putri dulu deh.
1: Oke Kak, kemarin itu kan kalau di tempat kami nama budaya itu ada budaya Mandep. Iya Mandep Kak. Ternyata Mandep ini di budaya Kapuas itu laluhan namanya Kak.
2: Betul.
1: Nah dari situ dapat lagi budaya baru. Nah dari situ juga, oh jadi nama Handep di tempat kami laluhan tempat mereka gitu Kak.
0: Nah Mandep tuh apa bentar?
1: Oh, kalau Mandep itu Kak, semisal ada keluarga ini buat acara, jadi keluarga satunya membantu Kak. Nah terus setelah itu 2 tahun atau 3 tahun bahkan sampai bertahun-tahun keluarga yang membantu tadi mau acara dibantu kembali Kak oleh yang pernah dibantu gitu Kak.
0: Pernah dengar tradisi itu, Mami pernah banget dengar ini. Jadi sistemnya itu seperti mengganti.
2: Menabung.
0: Realistis banget nih. Udah dilembut-lembutin nih. Oh ternyata dari segi pelaksanaan tradisi, dari segi filosofnya sama, tapi penggunaan bahasa per daerah itu beda.
1: Iya beda Kak.
0: Ini nih momen satu lagi ya.
1: Dan cara mereka itu beda Kak.
0: Oh iya.
1: Nah kalau di tempat kami itu, kami gak pakai mandau Kak. Kalau mereka katanya kemarin pakai mandau, langsung di tanjak di hewan yang mau dilaluhkan itu, dan dipersembahkan
0: untuk
1: itu,
0: syarat.
1: Iya, kalau di tempat kami enggak, Kak. Kami semisal bawa sapi nih. Misalnya. Nah, langsung dikasih ke pihak keluarga. Kami enggak langsung tombak di depan orang.
0: Penanda kali ya.
1: Iya, itu bedanya, Kak.
0: Oh, tapi untuk tujuannya tetap sama.
1: Iya, gitu, sama,
0: ya.
1: Kak.
0: Nah, ada perbedaan sedikit-sedikit ini juga gitu. Ya, ada enggak nih dari Anggara juga?
2: Kalau tadi Kak Putri tentang budaya yang berbeda, kalau aku lebih kepada ini sih, Kak.
0: Apa
2: karakter.
0: Oh, wow.
2: Karena dipertemukan dengan orang-orang yang latar belakang dan juga sifat yang berbeda, kita tidak, dan sebetulnya tidak berasa kompetisi sih, Kak. Karena kekeluargaannya memang erat banget. Kami tidak mengincar siapa yang menang, namun kami mengincar bagaimana kami bisa belajar untuk berproses dan juga belajar untuk siapapun pemenangnya, kami semua wajib dalam merepresentasikan budaya. Jadi pada saat itu insight, wawasan dan juga pembelajaran banyak banget, Kak. Dari budaya tadi yang berbeda, mungkin dari public speaking juga saya belajar dari teman-teman yang mungkin lebih bagus daripada saya. Dan tentunya dari segi public speaking, wawasan, insight dan juga pembelajaran tentang budaya ini, tentunya banyak sekali membuat saya percaya bahwa dimanapun kita dan kapanpun itu, belajar itu wajib.
0: Betul.
2: Gitu. Makanya dari kompetisi ini kami dapat belajar bahwa budaya ini bukan soal budaya aja, tapi budaya ini tentang proses bagaimana kita belajar untuk membanggakan dan juga mencintai budaya.
0: Iya. Jadi kembali lagi, bukan untuk mencari juara 1-2 ya, tapi menyatukan apa yang sebenarnya harus kita angkat sama-sama.
2: Betul.
0: Apalagi melihat isu sosial sekarang yang juga harus menjadi kontribusi anak muda juga untuk menyadari isu-isu di sekitar kita gitu. Ya, luar biasa sekali. Panjang juga kita ngobrolnya ternyata ya.
2: Yes.
0: Tapi kalau tadi sudah di-spill buat kedepannya akan banyak rencana-rencana yang akan direalisasikan.
2: Betul.
0: Bersamaan dengan tugas-tugas dari Putra dan Putri Budaya Kalimantan Tengah ini, kira-kira kedepannya ada hal apa yang akan dilakukan putra-putri kita?
2: Wow. Pertanyaan menarik nih.
0: Asik. Sejam lagi nih kita nih. Siapa nih?
2: Kalau dari aku pribadi, pastinya dari advokasi sih, Kak. Kami bakal menjalankan, karena sebelum kami berangkat nasional, kita harus punya dulu nih hasil yang pengen kita bawa, karena itu membuat kita mempunyai data yang kuat membawa budaya, bukan soal budaya tapi juga hasil, apa sih hasil yang advokasi yang kami bawakan gitu. Jadi kami akan menjalankan, tentunya berembuk dulu, Kak, bagaimana nih cara menjalankan visi misi, terus juga program kerja serta langkah nyata dalam kontribusi pelestarian budaya. Tentunya pasti bakal lama nih nanti rembukannya dulu sama Kak Putri dan juga para mentor-mentor terkait. Jadi pastinya nanti kita tunggu aja apa yang bakal kami lakukan.
0: emang nggak bisa banget di-spill dikit ya. Emang disuruh mantengin mulu nih. Tapi tentunya si akan membawa inovasi-inovasi tadi juga dengan tujuan yang memang membuat inovasi ini tuh bisa direalisasikan kembali.
2: Betul.
0: Ke masyarakat gitu ya. Dan melihat budaya ini sebenarnya sangat amat dekat di semua manusia.
2: Wow. Betul.
0: Karena sebenarnya ngomongin budaya ini adalah kehidupan sehari-hari ya, yang dilakukan, apalagi tradisi. Betul. Gitu ya, yang biasa sehari-hari dilakukan dari leluhur kita dulu, makanya disebut sebagai tradisi dan juga budaya gitu. So tau banget nih,
2: udah
0: serius, udah keren ya, udah keren.
2: Keren banget. Keren.
0: Tapi gimana teman-teman dari Putra Putri Budaya merespon ketika ada mungkin banyak pemuda yang merasa ini adalah bukan tanggung jawab mereka. Jadi mereka berpikir, kita sudah punya putra dan putri, kita sudah punya dinas kebudayaan, kita sudah punya ini, bukan ranah kita untuk berbicara tentang kebudayaan. Padahal ini adalah tugas semua orang.
2: Betul.
0: Itu kan jadi salah satu tantangan banget.
2: Betul.
0: Ya. Iya, apakah sebenarnya teman-teman ini sudah melihat itu juga?
1: Sering, Kak. Sering terjadi. Iya.
2: Sering terjadi
0: dan sebagai putra dan putri budaya, mungkin apa yang bisa diupayakan agar hal-hal tersebut tidak lagi jadi stereotip di masyarakat. Dari putri dulu boleh.
1: Oke, kalau dari putri, Kak. Nah, kalau ada pandangan yang salah tentang budaya, itu memang sudah salah dari awal. Karena sebuah budaya itu kan ada dari nenek moyang kita. Jadi itu harus kita lestarikan. Nah, bukan hanya kita melihat bahwa nih udah ada nih pemerintahnya yang ngurus, udah terpilih nih dutanya, udah dipilih di panggung. Bukan. Itu adalah cara pandang yang sebenarnya sudah salah. Jadi sebenarnya sebagai peran, ini juga peran penting bagi kami ya Kak, sebagai putra-putri budaya Kalimantan Tengah. Jadi harus membawa remaja, terkhususnya generasi ini, untuk lebih mengenal, mendekati budaya kita. Jadi dari situ penekatan terjadi kalau kita mempromosikan menjadi jembatan komunikasi. Betul. Jadi kita itu harus jadi orang yang aktif nih dalam memperkenalkan budaya. Bawa teman kita, semisal ada acara di UPT Taman Budaya, kita harus ngajak nih Kak, biar mereka itu tahu. Bahkan sering terdengar ya Kak, mereka gak tahu apa itu Tari Mandau, padahal yang mereka tonton itu sekarang Tari Mandau. Betul. Maka sekali. Oleh sebab itu peran kami ini cukup serius gitu
0: ya, challenging ya.
1: Iya Kak, betul. Nah jadi perannya kita harus lebih aktif, komunikatif, dan tentunya harus jadi jembatan komunikasi buat generasi. Jadi kalau ada yang berpikir kalau budaya itu sudah ada yang ngurus, jangan dulu ya. No. Karena memang kita itu wajib sebagai generasi Kak. Karena budaya itu adalah identitas daerah kita. Jadi kita harus memperjuangkan itu agar semua orang bisa mengenalnya.
0: Betul. Iya. Karena kalau bukan kita yang kenalin, siapa lagi?
1: Iya gitu, benar.
0: Dan akan jangan sampai habis di generasi kita aja. Betul, gitu. Kalau dari Anggara?
2: Kalau aku pribadi sih Kak, aku pengen mengajak generasi muda itu untuk mengenali dulu. Karena kalau kita tidak mengenali, kita tidak akan bisa menumbuhkan rasa cinta, dan rasa cinta ini nantinya bakal menjadi rasa ingin mempertahankan. Jadi kita harus mengenali dulu nih, apa masakan tradisional kita, apa seni rupanya kita, apa makna dan simbol kita, bagaimana tari-tarian kita dilakukan, sejarahnya, apa alat-alat dan juga senjata tradisional kita. Tentunya kita, jika kita mengenali, kita bakal tumbuh rasa ingin tahu, tumbuh rasa ingin mempertahankan, dan tumbuhlah rasa cinta budaya itu. Makanya dengan adanya kami sebagai putra-putri budaya Kalimantan Tengah tahun 2026 ini, mohon maaf, kami ingin mengajak generasi muda ini untuk mengenali dulu Kak. Jadi dengan edukasi dan juga kolaborasi nantinya dengan para UMKM lokal, terkait dengan makanan, terus juga terkait dengan berkolaborasi dengan sanggar seni budaya tentunya, dan juga para pemerintah terkait budaya dan juga pelestarian budaya ini, agar nantinya tumbuhlah rasa cinta itu.
0: Betul. Berarti bukan hanya sekedar tugas seorang putra dan putri budaya aja, tapi memang harus merangkul berbagai macam kepentingan untuk menciptakan kebijakan. Betul. Yang bisa diterima masyarakat juga gitu ya, untuk sama-sama ke mencapai tujuan.
2: Asik. Yes, betul sekali.
0: The last question untuk teman-teman ya.
2: last banget nih.
0: Nambah sejam kita.
2: Ayo.
0: Gak apa-apa lagi katanya. Tapi nih, versi dari kalian melihat anak muda sekarang, apalagi melihat isu sosial sekarang, mungkin banyak banget terkait anak muda yang lebih gampang menerima budaya yang masuk dibandingkan melestarikan budayanya sendiri. Apa harapan kalian ke depannya, dan apa sih upaya kalian untuk mengajak ini juga? Karena kalau dibilang ini sih tantangan terbesarnya, tahu. Boleh siapa dulu?
2: Saya dulu deh.
0: Oke, ada api membara belakangnya.
2: Kalau saya, harapannya adalah bagaimana anak muda ini, budaya asing itu gak apa-apa sih sebenarnya Kak. Tapi kita tidak boleh terlalu berlarut-larut dalam itu, karena kita juga punya budaya kita sendiri yang harus kita kita publikasikan, kita kenalkan kepada, bukan hanya di daerah-daerah kita aja, tapi juga kalau bisa internasional sih internasional ya. Dan tentunya kalau upaya dari kami, kami bakal memaksimalkan edukasi dan juga menjalankan advokasi kami, agar nantinya generasi muda ini bukan sekedar ingin itu mah FOMO aja, itu mah ini aja gitu, tapi mengajak juga bahwa generasi muda ini harusnya patut untuk bangga tentunya dengan cara kita memposting-posting foto-foto tradisi, membuat konten-konten menarik tentang sejarah dan juga terjadinya peperangan mungkin atau suatu tempat yang memiliki nilai budaya-budaya tentunya. Jadi harapan kami semoga generasi muda dapat paham, cinta dan bangga akan budaya. Namun upaya kami juga tentunya nanti didukung oleh para pemerintah terkait dan juga mohon dukungan dan doa teman-teman semua agar lancar semuanya advokasi dan juga apa yang bakal kami lakukan ke depannya.
0: Luar biasa sekali, dan banyak banget kesempatan untuk anak muda bisa merealisasikan ini, sesederhana mengerjakan tugas di kampus.
2: Betul.
0: Sesederhana lomba-lomba video. Betul. Yang sekarang ini harusnya menjadi kesempatan untuk kamu bisa menuangkan segala ide kreatif anak muda gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tugas itu selesai. Boleh Kak Putri nih.
1: Oke Kak, kalau menurut aku sih kata Angga tadi ada benarnya, memang benar. Jadi kita sebagai anak muda, generasi yang sekarang itu harus mencintai banget nih sama budaya. Jadi kita mulai dari memperkenalkan mereka budaya ini gimana, dan kita itu harus patutnya bangga dengan budaya kita yang ada. Apalagi di Kalimantan Tengah masih banyak budaya yang perlu kita gali lagi biar kita tahu, dan kita harus memiliki data sejarah yang bisa mempertahankan budaya kita. Kan sekarang kita banyak mendengar budaya asing, memang gak salah budaya asing, tapi jangan sampai menghilangkan identitas budaya daerah kita.
2: Betul.
1: Terkhususnya Kalimantan Tengah ya enggak.
2: Betul sekali.
1: Sekarang peran kami ini adalah ingin mengenalkan agar saling mencintai budaya tersebut. Jadi bukan hanya orang-orang hulu ya Kak, orang kota juga harus memperkenalkan budaya. Jadi peran itu yang sangat membanggakan bagi kami.
2: Betul.
1: Nah, dari situ kita juga bisa melihat kalau remaja generasi sekarang itu benar-benar harus patutnya berbangga dengan budaya.
0: Luar biasa sekali. Closing statement bersama dengan putra dan putri kita yang juga jadi remind untuk kita semua ya, kalau ini bukan tugas hanya orang tertentu, tapi menjadi tugas kita semua gitu ya. Banyak kesempatan yang sebenarnya bisa kita gunakan, bisa kita ambil untuk tujuan bersama melestarikan budaya ini juga. Oke, thank you dari Anggara dan juga Putri hari ini ya. Luar biasa sekali. Semangat ya, yang masih sangat-sangat fresh, masih 2 hari banget.
2: Masih 2 hari banget.
0: Baru 2 hari banget nih. Dinobatkan sebagai putra dan putri budaya Kalimantan Tengah kita hari ini, dan tentunya tidak lama lagi akan berlanjut ke nasional membawa nama provinsi Kalimantan Tengah. Dengan bangga kami menghantarkan doa dan juga harapan untuk kedua putra dan putri kita sukses, dan kami menunggu kepulangan dengan nama terbaiknya.
2: Amin.
0: Terima kasih Kak.
2: Terima kasih
0: si Anggara dan juga Putri hari ini ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan, dan juga persiapannya juga lancar.
2: Amin,
0: sampai
2: amin,
0: nanti pulang ya lagi ke Bumi Tambun Bunga. Okay. Kita. Dan tentunya Kula Bahari Apresiasi Budaya sudah menemani kamu kurang lebih 60 menit ke belakang. Ngerasa enggak tuh? Dan tentunya kami akan hadir di setiap hari di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di episode berikutnya kali ini bersama dengan Anissa Umami dan juga
2: Anggara Putra Budaya Kalimantan Tengah tahun 2026
0: bersama dengan
1: Putri Paswisia Putri Budaya Kalimantan Tengah tahun 2026.
0: Pamit undur diri dari ruang udara kamu, sampai berjumpa di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dan sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Rasa Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Malam-malam pukul 9 waktu Indonesia Barat, masih nemenin kamu bareng Suara Budaya Palangka Raya. It's here, cerita-cerita bareng tentang keseharian kamu hari ini. Kirimin cerita kamu di 0811-520-1233. Kita akan kulik bareng seputar Nusantara juga. Kalau tadi kita ngomongin tentang budaya, kira-kira ada yang mirip gak nih sama budaya tempat kamu?

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.
3: Nah, sekarang sudah jelas kan? Jadi, mari kita rayakan kedua momen bersejarah ini dengan penuh kebanggaan.
4: Hai, hai. Masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
2: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
3: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu?
2: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
4: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
2: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
4: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
2: Hah?
4: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
2: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
5: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
6: Stop judi online.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget ini barang, sumpah.
2: Barang itu Wang dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
1: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
2: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
1: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
2: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
2: apalagi?
1: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
2: Ini uangnya.
3: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Saya Benhur Pangaribuan selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya mengucapkan Dirgahayu ke-69 Kota Palangkaraya. Semoga Kota Palangkaraya semakin keren.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
2: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dah ikau tenanya nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Kita.
2: Kai au.
3: Ewe ya tu na tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu na, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI tu na. Tapi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Hai hai, masih nemenin kamu bareng dengan suara budaya Palangkaraya. Sudah di pukul 21 lebih 57 waktu Indonesia Barat. Apa yang sedang kamu kerjakan menjelang jam 10 malam ini? Ada deadline yang mungkin masih harus dikerjakan di pertengahan minggu ini. Kayaknya bentar lagi, gak bisa bentar lagi dong. Karena satu minggu juga baru 2 hari dijalanin. Kalau biasanya ada semangat, kayaknya besok Sabtu nih, kayaknya besok minggu nih buat semangat weekdaysnya ya. Weekend selalu dinanti-nanti. Tapi menurut kamu, adakah yang bisa membuat spesial di minggu hari ini? Atau bahkan ada momen-momen yang kayaknya lucu yang bisa kamu ceritain bareng kita? Masih nemenin kamu ya, bareng dengan Anissa Umami. Sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Stay tune di Kita Suara Budaya Palangkaraya.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI.
3: Etalase Budaya Nusantara.
4: Di PT Multikarya Boga mengucapkan selamat di Palangkaraya, Sinyo Nato Devania Palangkaraya semakin keren.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Aduh, cuaca panas sekali, gerah, nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Waktu tepat menunjukkan pukul 7 di pagi hari. Bangku di dalam ruang kelas sudah dipenuhi oleh siswa-siswi kelas 6 yang sedang melaksanakan ujian dengan hikmat. Di antara seluruh siswa, ada dua deretan bangku yang bersebelahan, samping kiri, kanan, serta depan, belakang. Duduklah di sana 4 orang siswa-siswi, yakni Pepep, Tommy, Tina, dan Majun. Tina duduk di depan Pepep, sedangkan di bangku seberang kanan Pepep, duduklah si Tommy di belakang Majun. Mereka terlihat tengah serius untuk mengerjakan soal yang dianggap paling sulit dan rumit, yakni matematika. Tina terlihat mengembangkan senyum karena ia merasa bisa mengerjakan semua soal dengan baik.
1: Nah, aku tahu jawaban yang ini. Aha, ini rumusnya yang kupelajari kemarin nih.
2: Aduh, gimana ini ya? Kok sulit amat? Mana enggak mirip sama latihan soal.

0: mengerjakan soal. Meskipun di kelas ia belum pernah mendapatkan juara 1 hingga 3 besar, tetapi masih tergolong dalam juara 5 besar di kelas. Karena Pepep tergolong sebagai murid yang rajin. Maka Majun berusaha menyontek lembar jawaban ujiannya juga.
1: Wah, kesempatan ini. Mumpung Pak Guru lagi ke WC. Sip, sip, yes, yes, berhasil.
0: Waktu bergerak cepat. Jam ujian hampir habis. Madun masih baru mengisi hingga 6 soal dari 15 soal matematika yang modelnya belum pernah ditemui di berbagai sesi sebelumnya. Ia pun masih sibuk menengok ke kiri dan ke kanan tanpa henti. Ia melakukannya sejak duduk di kelas 4 SD, dan kelakuannya pun berhasil menjadikannya murid dengan peringkat bertahan di juara 2. Hal itu karena teman sebangkunya sangat pintar dan bisa diandalkan selama ini. Namun saat berada di kelas 6, teman sebangkunya meninggal karena kecelakaan. Kemudian sekarang tempat duduknya bersama si Tommy yang disarankan oleh Pak Guru. Majun tahu kalau Tommy tidak terlalu pintar dalam mata pelajaran karena ia ahli di bidang olahraga. Saat Majun berhasil menyontek lembar jawaban Pepep, ia sangat senang. Sementara itu, Pepep hanya membiarkan si Majun karena tidak sadar sedang dicontek.
2: Shh, Pep, Pep, awas, lembar jawabanmu dicontek sama si Majun tuh. Jangan dibiarin dong.
1: Astaga.
3: Pepep, kamu kenapa bengong? Jawabannya sudah terisi semua.
1: Iya pak, sudah pak.
3: Kalau sudah, cepat kumpulkan lembaran jawabannya ke depan sini.
1: Baik pak.
0: Seluruh kelas pun makin terkejut karena Pepep satu-satunya murid yang telah selesai mengerjakan soal ujian yang dianggap paling susah. Demikian juga dengan Majun. Ia justru semakin kebingungan dan tidak menyangka bahwa Pepep selesai begitu cepat.
1: Waduh, gimana ini? Kenapa harus Tommy sih? Kalau gini aku nggak bisa masuk peringkat 3 besar nih.
2: Duluan ya, John.
4: Yeah, hampir selesai. Sip deh. Jun, gimana punyamu? Apa masih banyak soal yang belum kamu kerjain?
1: Udah sih, udah mau selesai juga, Tom.
4: Beneran nih, kalau belum, kamu boleh lihat nih punya aku. Punya aku udah hampir selesai juga kok.
1: Ah, enggak kok, Tom. Aku bisa ngerjakan sendiri. Emang jawaban kamu benar? Atau kamu jawabnya sembarangan juga?
4: Beneran dong, Jun. Aku udah capek-capek mikir dan coret-coret nih. Kamu enggak lihat lembaran coretan aku?
1: Lihat-lihat kok, tapi aku yakin jawaban yang kamu kerjain itu benar.
4: Ya udah kalau nggak mau, aku kumpulin aja nih. Aku duluan ya, Jun.
1: Iya, duluan aja kamu kesana.
0: Sibuk melingkari jawaban dengan cepat, karena waktu tinggal 5 menit lagi, Majun mengarang jawaban 5 nomor terakhir karena tidak bisa mempercayai jawaban si Tommy sepenuhnya.

hari pembagian nilai ujian pun tiba. Semua murid tidak sabar untuk melihat hasil perjuangan mereka untuk ujian ini. Sementara si Majun justru memasang muka murung dan pasrah. Ia merasa bahwa ujian kali ini benar-benar kacau. Tidak hanya di satu mata pelajaran saja, tetapi hampir semua mata pelajaran. Ia ingin segera pulang ke rumah tanpa mengetahui hasil ujiannya. Beberapa saat kemudian, Pak Guru memanggil nama masing-masing murid beserta nilai yang didapatkan oleh mereka.

0: 80. Pepe Puspita Prapti 95. Majun Mauri 50.
1: Maaf Pak, Majun sangat malu dengan nilai ujian kali ini.
0: Majun, kamu kenapa? Kok bisa nilaimu jadi anjlok begini?
1: Tidak tahu Pak. Saya sangat menyesali perbuatan saya, dan saya berjanji untuk belajar dengan keras dan lebih giat lagi pada tahap selanjutnya.

Setiap perbuatan pasti akan menerima akibatnya, seperti peribahasa, menabur angin menuai badai. Demikianlah pelajaran yang kita terima saat masih duduk di bangku sekolah atau dari pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan. Realita di dunia seringkali berbeda. Niat atau perbuatan baik belum tentu berakibat baik. Bisa saja air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi tentu banyak juga perbuatan baik akan mendapatkan balasan baik. Menjadi baik bukan berarti kita harus sempurna, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Bila dipaksakan, justru akan menjadi beban. Jalani saja apa adanya secara alami. Menjadi baik juga bukan berarti harus selalu mengalah dan mementingkan orang lain. Pikirkan betul-betul, jangan hanya karena ingin menyenangkan orang lain, tapi menyakitkan diri sendiri. Demikian mini drama persembahan RRI Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Gimana semarak Piala Dunia? Apakah masih membara hingga hari ini? Tapi kalau ngelihat Palangkaraya kemarin tuh ramai banget ya, ikut semarak dalam merayakan dan juga mendukung juara Piala Dunia di tahun 2020 endap ini. Siapa sih yang tidak menantikan ini ya? Kalau kita ngelihat kemarin dari Bundaran Telawang, kita juga ngadain banyak sekali rangkaian kegiatan ya, yang bahkan belum dipukul pertandingan pun sudah banyak rangkaian acara dipandu bersama dengan teman-teman panitia juga. Dan tentunya banyak sekali antusias masyarakat yang memenuhi Bundaran Telawang kita. Bahkan kemarin dari Hal Tri Prasetya kita pun ikut meramaikan nonton bareng dengan Piala Dunia kita tahun ini. So, gimana dengan hasilnya? Apakah sudah memuaskan hasil dari prediksi kamu? Atau bahkan kamu tim yang sebenarnya ikut kecewa, ikut sakit hati juga nih, karena idolanya katanya kurang menang nih. It's fine, gak apa-apa. Nanti kita akan tunggu lagi ya Piala Dunia selanjutnya. Tapi boleh dong ceritain ke Nisa, kira-kira sewaktu semarak pesta bola kemarin, panjangnya rangkaian itu juga, kira-kira ada gak nih pengalaman seru selama nobar bareng dengan teman-teman? Kirim cerita unik kamu ya di 0811 5201233.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon. Hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

0: Limited Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Dan aku lupa hari menemani kamu di malam hari ini pukul 23.27 waktu Indonesia Barat. Masih nemenin kamu bareng dengan program Pesona Tunda Kula dan juga lagu-lagu spesial nemenin istirahat kamu menuju hari Rabu ya. Mau bilang Selasa lagi nih. Dari hari Selasa ke hari Rabu ini. And stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya. Vicky Siani par nemenin kamu bareng dengan Outboy Nian.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Kulapa hari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali berudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Rabu 22 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu

Ya, selamat pagi kulapari, tabe selamat lingkungan alatai, salam sahujud karende malempang, adil katalino, basaramin kasaruga, basengat kacobata, arus. Apa kabar kulapari, selamat pagi ya, dan selamat mendengarkan RRI Pro 4 pada kesempatan pagi hari ini, tentunya bersama saya Royal Ando, yang menemani kulapari pada pagi hari ini, edisi Rabu, tertanggal 22 Juli 2026. Bagaimana ini kabarnya? Semoga sehat selalu ya kulapari. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini, kembali kami ajak kulapari semua untuk mendengarkan dan mengikuti ya tracklist lagu religi agama Kristen yang sudah kita persiapkan untuk mengawali pagi kulapari semua. Dan nantinya juga akan ada mimbar agama Kristen bersama Dr. Pendeta Marice dengan judul Internalisasi Nilai-Nilai Kristiani, Nilai Kasih Cinta Ilahi ya, untuk kita pendengarkan di kesempatan pagi hari ini ya. Apapun kegiatan kulapari semua di pagi hari ini, semoga bisa berjalan dengan lancar. Dan langsung saja kita hadirkan mimbar agama Kristen dan tracklist lagu-lagu Kristiani berikut ini.

Selamat berjumpa kembali dalam siaran agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Bersama saya, Pendeta Dr. Marice MTH. Saya percaya dimanapun para pendengar berada, diberkati Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang sungguh-sungguh yakin akan kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan nilai-nilai Kristiani yang akan saya sampaikan untuk menguatkan iman dan menjadikan kita sebagai insan yang moderat beragama, saya bawa kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini, sehingga kami boleh kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani melalui siaran kami pada pagi ini. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah seluruh pendengar dimanapun berada, kuduskan, layakkan, benarkan kehidupan kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak para pendengar untuk melihat suatu program yang penting dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi kita yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Menteri Agama saat ini sedang mengembangkan kurikulum cinta. Karena hidup kita ini penuh dengan pergeseran nilai, dan dalam pergeseran nilai ini, nilai-nilai cinta kasih itu saat ini sudah tergerus akibat banyak sekali hal-hal yang bisa memicu perbedaan, dan hanya memikirkan dan hanya terfokus pada perbedaan. Sehingga Menteri Agama Republik Indonesia melihat menggaungkan cinta, di mana cinta itu bagian dari nilai-nilai moderasi beragama yang bisa memperekat keharmonisan, bahkan merawat kehidupan berbangsa dan negara, kerukunan. Dan hal inilah yang menjadi dasar juga ketika Tuhan Yesus mau menyatakan karya dan tugasnya yang diutus oleh Bapa, yang kita bisa baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi program Menteri Agama, program pemerintah selaras dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi ini memperlihatkan kebenaran hakiki dari tugas yang akan kita kembangkan dimanapun kita dipercayakan, bahwa kita harus bisa menanamkan nilai-nilai cinta kasih. Kita harus memunculkan dan kita harus juga mendasari segala keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta. Ketika kita mendasari kehidupan kita dengan cinta ini, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Yesus Kristus diutus oleh Bapa di sorga, turun ke dunia melalui karya penyalipan, karena Allah melihat dosa dan pemulihan seluruh ciptaan ini tidak ada jalan lain hanya dengan cinta. Dan cinta itu bukan cinta manusia, cinta yang bisa tidak setia, ingkar janji, yang bisa berubah, tapi cinta untuk memulihkan umat dari dosa, sengat maut, dan juga memulihkan seluruh alam ciptaannya ini hanya dengan cinta ilahi, yaitu cinta Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk
melalui jalan salib penderitaan, sehingga melaluinya sengat dosa, hal-hal yang tadi tergerus boleh dipulihkan kembali. Dan kita bersyukur ada dua hal penting yang sungguh-sungguh menjadi fokus hidup kita pada hari ini, yang dimotivasi bagi para pendengar sekalian dimanapun berada, bahwa tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai cinta kasih sesuai dengan program pemerintah dan juga sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena ada dua hal yang sangat urgen hari ini tentang kebinasaan dan keselamatan. Kita mempunyai peran penting di dalam rangka agar seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaannya, tidak mengalami kebinasaan, bahkan tidak mengalami kematian yang kekal, sehingga mereka boleh senantiasa dalam seluruh keperluan kehidupannya boleh meneruskan karya baik yang pada awalnya diciptakan seluruh dunia ini baik adanya, dan memulihkan citra gambar Allah pada semua manusia, yang hari ini citra gambar Allah itu sudah tidak terlalu terlihat dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang membuat hal itu sehingga kita bisa tidak mampu menjadi surat Kristus yang boleh dibaca dan dilihat orang. Sehingga dengan demikian, maka kebinasaan, keselamatan tidak bisa kita berikan kepada umat ciptaannya, karena kita sendiri tidak mengembangkan, menghadirkan kasih di mana kita adalah pelaku yang sesungguhnya, yang dipercayakan mandat untuk terlibat dalam mewartakan kasih Allah ini. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, jadi Allah bersyukur kepadanya setiap saat yang diinginkannya. Bersyukur karena kita sudah memiliki Yesus Kristus yang mau memberikan dirinya, memberikan cinta yang tulus kepada semua kita, agar cinta yang tulus ini kita respon dengan juga mendukung program pemerintah dimanapun kita berada. Mari gaungkan program pemerintah ini, mari gaungkan nilai-nilai Kristiani, mari gaungkan nilai-nilai moderat beragama, sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan semua orang. Dan mari libatkan Tuhan dalam rangka kita mengembangkan apa yang telah disarankan, bahkan dimotivasi dalam siaran mimbar agama ini, bahwa tugas kita tidak hanya melakukan program pemerintah berperan untuk dan dalam pembangunan, tetapi tugas kita yang selanjutnya adalah melaksanakan program Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan shalom, evangelion, sehingga kebinasaan itu tidak terjadi bagi orang-orang yang percaya, tetapi keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus boleh diterima seluruh ciptaannya. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, kita kemarin telah merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan hari-hari ini adalah hari-hari hidup kita dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan, dalam pimpinan dan kendali Roh Kudus. Karena itu mari kita senantiasa membuka diri seluas-luasnya agar mempergunakan zaman anugerah ini, zaman Roh Kudus ini yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena hanya dengan

dengan potensi karunia kita masing-masing. Jadi dalam siaran mimbar agama ini, saya mewakili dari institusi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya, dan sebagai pendeta GKE, sebagai penyuluh PNS Kementerian Agama Kota Palangkaraya, senantiasa terus mengajak kita semua, mari mempergunakan seluruh waktu dan kesempatan, mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan menyebarkan cinta kasih ilahi. Mari kita gaungkan, kita bisa berhidup berdampingan dengan orang lain ketika kita moderat beragama, tidak melihat perbedaan itu sebagai ancaman, sebagai masalah, tapi melihat perbedaan itu sebagai wujud Allah ingin menyatakan kasihnya bisa untuk senantiasa melakukan yang tidak mungkin bagi manusia mungkin. Mari kita memelihara persatuan kerukunan yang sudah baik. Mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki. Dan mari di akhir dari siaran ini, saya mengajak kita, jangan bekerja sendiri, jangan menggunakan kekuatan sendiri. Buka diri dan mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percaya pada kasih Tuhan, dan Ia akan melakukan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan mari juga Bapak Ibu secara khusus yang hari ini ada dalam pelayanan anak, kita juga mengembangkan cinta kasih ini, karena di dalam pelayanan anak ini dan melalui pelayanan anak, awal bahkan pondasi dalam menentukan pelayanan kita selanjutnya. Karena itu anak-anak juga harus memahami tentang cinta kasih agape, cinta kasih Yesus, dan kita harus menyentuh pelayanan anak ini dengan cinta kasih yang penuh dengan keramahan, kelemah lembutan, pengendalian diri dan konsisten kepada anak-anak kita. Karena dari anak-anak inilah akan terlahir orang-orang yang menjadi prajurit Kristus, yang siap tidak hanya berkolaborasi nantinya menjadi pelanjut estafet kepemimpinan, tapi anak-anak ini ketika kita sentuh mereka dengan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan, maka mereka akan menjadi generasi yang tidak bisa tergerus dengan apapun perubahan nilai yang terjadi. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengajak kita semua agar kita pun melakukan pelayanan yang ramah anak dalam kita mensosialisasikan segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan metode, bahkan kita tidak bisa memaksakan kehendak, bahkan cara kita dalam rangka merangkul, bahkan memenangkan anak-anak kita hari ini yang banyak waktunya digunakan untuk gadget, untuk media sosial, bahkan mereka sudah melihat media sosial gadget itu sebagai orang tua yang kedua, sebagai gereja yang kedua. Karena itu kita harus libatkan Tuhan Roh Kudus agar kita bisa melanjutkan kasih Kristus itu sungguh-sungguh bisa mendasari kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka boleh terlibat dalam setiap pelayanan-pelayanan di gereja, dan anak-anak dalam segala kesederhanaan mereka boleh terlibat juga mensosialisasikan cinta yang datangnya dari Tuhan itu, sehingga semua anak-anak dimenangkan. Karena kita saat ini sama-sama sedang mempersiapkan generasi anak-anak kita menuju Indonesia emas, Indonesia bermartabat, Indonesia anak-anak yang memiliki kekuatan mental rohani Kristus dan memiliki nilai-nilai Pancasialis, dan mereka melihat bahwa pemerintah itu sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diprogramkan. Dan dari kecil kita mengajak mereka untuk melihat apa pekerjaan yang juga harus mereka lakukan,

libatkan dan berperan dalam kehidupan masa anak-anak, remaja dan pemuda mereka. Ini tugas kita bersama, bukan tugas pemerintah, bukan tugas pendeta, gereja, bukan tugas penyuluh. Karena itu melalui mimbar agama ini, kami selalu mengajak kita, mari gaungkan cinta kasih, mari hidup moderat beragama, kembangkan toleransi, kesetiaan, keadilan, rasa saling mengasihi, mencintai, memiliki, yang sama-sama memiliki potensi karunia yang datangnya dari Tuhan. Mari yang lebih memberikan, berbagi, yang kurang jangan putus asa. Mari jangan berhenti-henti, lakukan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Diberkatilah kita semua melalui program Mimbar Agama pada pagi ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat bertemu kembali nanti dalam siaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Amin.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Halo warga Palangkaraya. Pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya, atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Leha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

Ya, Kula Pahari, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya menyatakan berhasil meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan BPP melalui layanan jemput bola kepada masyarakat. Layanan tersebut diberikan nama program Ngaling Lewu. Program yang berlangsung 1 hingga 15 Juli 2026 tersebut dilaksanakan di 5 kelurahan di Kota Palangkaraya selama 15 hari pelaksanaan. Layanan ini berhasil menghimpun penerima PBB P2 sebesar 56.347.768. Jadi Bapenda Palangkaraya ini menjemput bola untuk memungut wajib pajak. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Dompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

saya Benhur Pangaribuan selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya mengucapkan Dirgahayu ke-69 Kota Palangkaraya. Semoga Kota Palangkaraya semakin keren.

Ya, kalau apa hari, daerah istimewa Yogyakarta ini akan memiliki penanda pembatasan baru yang menjadi simbol identitas daerah ya. Karya berjudul Cahaya Pradipta, penanda gerbang perbatasan daerah istimewa Yogyakarta, karya Marcelo Diaz Octavianus ini resmi meraih juara satu dalam sayembara pradesain penanda perbatasan daerah istimewa Yogyakarta 2026. Dan penetapan pemenang dilakukan melalui proses seleksi yang ketat ya oleh dewan juri dan mendapat persetujuan langsung dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 selaku dewan juri kehormatan dari sekitar 400 peserta yang mengikuti sayembara. Dan desain ini dinilai paling mampu menghadirkan karakter visual yang kuat sekaligus mencerminkan jati diri Yogyakarta. Mengusung konsep cahaya sebagai penuntun perjalanan, ya, desain tersebut memadukan unsur budaya lokal dengan sentuhan arsitektur kontemporer, yang mana harapannya gerbang perbatasan ini hanya menjadi penanda wilayah, tetapi juga menjadi ikon yang mudah dikenali dan memberikan kesan pertama yang berkesan bagi setiap orang yang memasuki Yogyakarta. Nah, Kulapahari, karya ini menunjukkan ya bahwa pelestarian budaya ini berjalan berdampingan dengan inovasi desain yang modern. Melalui kreativitas para arsitek dan desainer muda, identitas daerah bisa terwujud dalam karya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga memiliki makna dan menjadi kebanggaan masyarakat Yogyakarta. Itu dia, desain gerbang baru daerah istimewa Yogyakarta memadukan budaya dan arsitektur modern.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, gula pari, musik adalah bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai budaya tanpa mengenal batas negara. Hal ini kembali terlihat ya dalam kolaborasi antara Yogyakarta Royal Orchestra dan juga Kedutaan Besar Italia yang menghadirkan pertunjukan penuh harmoni di atas panggung. Konser ini menjadi bukti ya bahwa kekayaan budaya Indonesia mampu berpadu indah dengan budaya dunia. Melalui alunan musik orkestra, para musisi menghadirkan pertunjukan yang tidak hanya memanjakan telinga, tetapi juga mempererat hubungan persahabatan antar bangsa melalui diplomasi budaya. Nah, kolaborasi ini menjadi pengingat ya bahwa karya-karya seni Indonesia memiliki kualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional dengan memadukan nilai-nilai budaya lokal yang mana sentuhan kreatif yang modern. Seni Indonesia dapat terus dikenal dan diapresiasi oleh masyarakat dunia. Jadi gula pari ya, seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi, Profesor Stella Christine, sudah saatnya ya kita semakin percaya diri mengangkat karya-karya lokal ke panggung global, karena ketika budaya Indonesia tampil di dunia internasional, yang dibawa bukan hanya pertunjukan seni saja, tetapi juga identitas, kreativitas, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Ya, gula pari, kabar membanggakan ini kembali datang dari dunia pariwisata Indonesia. Karena Indonesia ini berhasil menempati peringkat ke-10 dalam daftar top 50 food destination around the world 2026 versi Travel and Tour World. Pencapaian ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara dengan destinasi kuliner terbaik di Asia Tenggara dalam daftar tersebut. Nah, pengakuan ini diberikan ya berkat kekayaan kuliner Nusantara yang begitu beragam dan warisan rempah-rempah yang telah dikenal dunia sejak berabad-abad lalu. Serta budaya kuliner kaki lima yang hidup dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Nah, kulapa hari, prestasi ini menjadi bukti ya bahwa kuliner Indonesia bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya bangsa. Nah, semoga penghargaan ini semakin mendorong kita ya untuk mencintai, lestarikan, dan memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara kepada dunia, sehingga Indonesia terus dikenal sebagai salah satu destinasi wisata gastronomi terbaik di tingkat internasional. Itu dia, Indonesia yang masuk 10 besar destinasi kuliner terbaik dunia 2026.

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas,

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Kamu sadar gak sih, sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
2: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
1: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
2: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
1: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
2: Berarti kita juga punya peran ya?
1: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
3: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

Ya, Gula Bahari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah ini menyelenggarakan diseminasi kekayaan intelektual bertema membangun nilai tambah produk lokal melalui perlindungan merek dan strategi branding usaha sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan merek sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di tingkat nasional maupun internasional Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wadah edukasi bagi pelaku usaha, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, serta pemangku kepentingan untuk memahami kepentingan kekayaan intelektual sebagai instrumen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.